0: Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
2: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
3: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita pandai mengelola. Pandai menjaga.
2: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
4: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
1: Ayahmu kerjanya apa, nak?
4: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
2: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
5: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorong dari orang tua kan semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
2: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya.
6: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
7: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
6: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
7: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Yanis Nuraini, menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
8: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
9: secara nasional.
8: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil. Karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
7: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makanan minum, mikro kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Saratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
11: Jemaah haji wafat telah melakukan...
12: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
11: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
12: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
13: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum, proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
9: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137. Ya. Untuk kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
13: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
14: Laporan khusus.
15: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
16: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
15: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
16: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
17: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
16: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
18: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
16: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
19: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
20: Nama saya Subandi, dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas, ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pejawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade, nah itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

Selamat pagi pendengar setia, saatnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya. Dan informasi berikut ini sangat penting untuk menjadi panduan aktivitas Anda hari ini, mulai dari perjalanan, pekerjaan, hingga kegiatan di luar ruangan. Dan untuk mengetahui kondisi cuaca secara lebih lengkap dan akurat, kami telah terhubung bersama prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,

0: saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Kita awali informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk wilayah Kabupaten Asmat, pagi, siang, hingga malam hari nanti diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk dini hari nanti diperkirakan wilayah Asmat umumnya berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Asmat diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Asmat umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Pagi hari ini wilayah Kabupaten Mapi terpantau berawan, siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan, dan dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Mapi umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Pendengar, berikutnya kita beralih ke informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Pagi hari ini, untuk wilayah Kabupaten Merauke terpantau berawan. Kemudian untuk siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan dan dini hari diperkirakan kembali berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 90%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Kemudian kita beralih informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Yos Sudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Untuk wilayah perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Dan untuk Laut Arafuru diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Kemudian untuk perakiraan pasang surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya, untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,3 meter pada jam 19 waktu Indonesia Timur dan 4,5 meter pada jam 6 waktu Indonesia Timur esok pagi. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 1,5 meter pada jam 13 waktu Indonesia Timur dan 2,9 meter pada jam 24 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Sementara untuk perakiran cuaca esok hari Selasa 9 Juni 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Merauke secara umum diperkirakan berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, kami kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Yunita atas updatean informasi perakiraan cuacanya. Kak, sukses terus buat Kak Yunita dan rekan BMKG Merauke, Kak.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih kembali, selamat pagi. Baik pendengar, demikian tadi Anda telah ikuti informasi perakiraan cuaca bersama Kak Yunita STR, perakirawan BMKG Mopah Merauke. Dan pendengar, tetap waspada ya terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Pastikan juga Anda terus mengikuti informasi terbaru hanya di RRI Pro 1 Merauke.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Baik pendengar, kembali dalam Cek Fakta edisi pagi hari ini. Dan dua informasi telah kami siapkan untuk Anda. Untuk informasi yang pertama pendengar, terkait dengan beredarnya sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari truenbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci Prabowo menjual hutan Papua itu kunci terbaik untuk keberlangsungan MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Momen Siswa SD di Papua Barat tagih MBG langsung ke Prabowo. Berita ini melaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagih MBG ke Presiden Prabowo dalam acara peresmian 1179 SPPG Polri. Kemudian artikel kumparan.com berjudul Prabowo targetkan 2500 SPPG beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026. Dan melaporkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan 2500 unit SPPG di Papua untuk berfungsi dan berproduksi penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026. Dengan demikian mendengar informasi terkait dengan Presiden Prabowo yang menegaskan untuk menjual hutan Papua menjadi kunci terbaik keberlangsungan MBG adalah informasi hoaks atau informasi yang tidak benar. Dan untuk updatean Cek Fakta selanjutnya mendengar terkait dengan beredarnya sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag beramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama dua periode. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden dua periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa informasi tersebut tidaklah benar ya pendengar. Dan demikian saja pendengar dua informasi Cek Fakta di pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan Anda sedikit pengetahuan baru ya, ataupun menambah wawasan untuk Anda. Dan kami ingatkan juga untuk Anda, terkhususnya pendengar setia RRI Pro 1 Merauke, untuk tidak mudah mempercayai beberapa atau beragam informasi yang Anda dapatkan melalui media sosial khususnya ya. Sebelum Anda mempercayai kemudian membagikannya, mungkin lebih baiknya Anda mengecek terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut, bisa melalui media-media kredibel ataupun media resmi pemerintah ya. Dan demikian saja mendengar dua cek fakta atau dua informasi cek fakta di edisi pagi hari ini. Dan nanti sampai jumpa kembali di edisi sore bersama rekan saya Agus Arianto dalam program yang sama, Cek Fakta edisi sore hari.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Karaoke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke pagi ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini pendengar, kita kembali dalam program pengarus utamaan gender ya. Dan di program ini kami akan bagikan beragam informasi seputar pengarus utamaan gender yang akan kami updatekan setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua,
1: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.
2: Rocky pagi ini.
3: Baik pendengar, informasi berikut ini sebagai informasi pembuka dalam program pengarus utamaan gender. Informasi ini terkait dengan Bappenas yang mengungkapkan pengarus utamaan gender perlu menjadi perspektif pembangunan. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Pungkas Bahcuri Ali mengatakan pengaruh utama gender dan inklusi sosial perlu menjadi perspektif pembangunan yang terintegrasi dalam seluruh proses pembangunan. Bappenas terus memperkuat agenda pengaruh utama gender dan inklusi sosial sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkeadilan dan keberlanjutan. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan kelompok rentan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara merata, sejalan dengan amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2025 hingga 2029. Komitmen itu diperkuat melalui kegiatan diseminasi yang didukung program skala atau sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar, program kemitraan Australia-Indonesia serta diimplementasikan oleh The Sumeru Research Institute. Menurut Pungkas, organisasi masyarakat sipil OMS memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kualitas kebijakan publik dan efektivitas pembangunan melalui pengalaman lapangan, jejaring komunitas serta kedekatannya dengan kelompok rentan dan marginal. OMS dinilai mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan proses perumusan kebijakan sekaligus memastikan pembangunan lebih tepat sasaran. Hal ini mencakup keterlibatan aktif OMS, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok rentan lainnya dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Nah, pendengar itu tadi informasi di mana Bappenas mengungkapkan pengaruh utama gender ini perlu menjadi perspektif pembangunan dan pengaruh utama gender ini juga menjadi rencana pembangunan jangka panjang nasional ya untuk tahun 2025 hingga 2045 dan juga rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk tahun 2025 hingga 2029. Dan benar kami masih akan hadir ya dengan informasi terkait dengan pengaruh utama gender yang akan kami updatekan berikut ini.

sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar.

Pendengar, untuk informasi selanjutnya terkait dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP3A memandang bahwa pengaruh utama gender menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional yang memberikan manfaat yang setara bagi perempuan maupun laki-laki. Menurut dia, kondisi saat ini ketimpangan masih terlihat dari kesenjangan partisipasi kerja dan upah, di mana dominasi perempuan di sektor informal, tantangan pengembangan usaha mikro perempuan. Oleh karena itu, penting hadirnya kebijakan kesehatan, transportasi, dan infrastruktur yang responsif gender guna mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Salah satu sektor yang masih menghadapi kesenjangan gender adalah tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK perempuan yang dalam 15 tahun terakhir cenderung stagnan dengan selisih sekitar 30% dibanding laki-laki. Kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari tingginya beban pengasuhan yang masih dibebankan kepada perempuan, keterbatasan layanan pengasuhan anak, hingga praktik kerja yang belum sepenuhnya inklusif dan ramah keluarga. Dampaknya, perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal maupun pekerjaan paruh waktu yang rata-rata memiliki tingkat upah lebih rendah dibandingkan sektor yang lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Kondisi tersebut pada akhirnya turut mempengaruhi kesenjangan upah, kesempatan promosi, hingga pengembangan karir bagi perempuan. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi ya terkait dengan KP3A yang mengungkapkan bahwa pengaruh utama gender menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional. Dan pendengar, jangan kemana-mana ya, karena kami masih akan kembali dengan informasi lainnya yang tidak kalah penting. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Roke pagi ini.
1: Nah, informasi berikut ini pendengar datang dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menguatkan regulasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, setara, berpihak untuk perempuan dan juga kelompok rentan lainnya. Salah satunya melalui revisi peraturan daerah atau Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Pendengar, regulasi ini juga bertujuan untuk mencegah kekerasan khususnya pada perempuan dan anak di ibu kota. Adapun revisi aturan sudah masuk ke dalam pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda pada 2026. Evi Lisa selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAPP Provinsi DKI Jakarta mengatakan masalah pelecehan seksual di tempat kerja masih membayangi para perempuan pekerja. Bahkan masih ada perempuan yang merasa tidak nyaman untuk melaporkan pelecehan-pelecehan yang terjadi. Karena itu, selain regulasi, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terpadu. Selanjutnya, Pemprov DKI melalui Dinas PPAPP juga mendorong seluruh perangkat daerah agar menerapkan layanan yang responsif gender dengan melatih perwakilan dari perangkat daerah agar bisa mengedukasi di perangkat daerah masing-masing sehingga program dan kegiatannya lebih responsif gender. Nah, baik pendengar, itu tadi salah satu hal yang menarik ya, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menguatkan regulasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman ya, setara dan juga berpihak untuk perempuan dan kelompok rentan lainnya dengan melalui revisi peraturan daerah atau perda terkait dengan perlindungan perempuan dan juga anak. Dan demikian saja pendengar, seluruh rangkaian informasi yang telah kami hadirkan dalam program Pengarus Utama Engender di pagi menjelang siang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa kembali di edisi berikutnya.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi.

aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Merauke siang ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke siang ini.

0: Baik pendengar, sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, saya akan bagikan dua informasi untuk Anda. Untuk informasi yang pertama terkait dengan harga emas antam yang pada Senin pagi ini naik sebesar Rp5.000 menjadi 2,743 juta per gram. Harga emas antam yang dipantau di laman Logam Mulia dari Jakarta Senin pukul 8:37 waktu Indonesia Barat naik Rp5.000 ke angka 2.743.000 dari semula 2.738.000 per gram. Dengan harga beli kembali atau buy back turut naik ke Rp2.540.000 per gram. Harga emas antam sewaktu-waktu bisa berubah dan transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK nomor 34 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1000 gram atau 1 kg. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta dikenakan pajak penghasilan PPh pasal 22 sebesar 1,5% untuk pemegang nomor pokok wajib pajak NPWP dengan 3% untuk non-NPWP. Dan untuk informasi yang kedua pendengar terkait dengan sejumlah warga di Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara mulai mengungsi ke wilayah dataran tinggi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 terjadi di lepas pantai Filipina Selatan pada Senin pagi. BMKG mencatat gempa dengan epicenter terletak pada koordinat 5,80 derajat lintang utara dan 125,14 derajat lintang timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 km arah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada kedalaman 47 km. Dan demikian pendengar dua informasi yang kami bagikan ya di akhir jam dina siaran saya hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Arianto dalam program Meroke siang ini dan juga Meroke sore ini. Demikian saja pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa kembali.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

untuk memeriahkan dan memberi semangat kepada peserta SEA Games. Memperkenalkan, dari album Harmony, inilah Joy Tobing dengan Bersatu dan Maju.

Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat! Pohon-pohon itu berjalan!" Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekat mereka memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

TPI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7545.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Nama Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di program

Ya, pendengar Anda masih di Pro1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Dan pendengar, senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian. Dan kali ini ya di program musik tradisional dan juga budaya, ya kami sudah menyiapkan satu buah daerah ya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, dan kali ini pendengar, ya daerah yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda yaitu daerah ya masih di wilayah Kalimantan ya pendengar, yaitu di wilayah Kalimantan Barat, ya lebih tepatnya di Kabupaten Sanggau. Ya, ada apa saja di sana? Ya, tentunya menarik sekali untuk kita ulik ya sedikit, terkait juga dengan wilayah, kemudian adat istiadat, kemudian penduduk yang berdiam di wilayah tersebut, dan tentunya juga masalah budaya ya, yang tentunya ini tidak kalah penting dari semua itu pendengar. Ya, untuk Anda juga yang saat ini sedang menikmati santap siang ataupun juga yang sedang melaksanakan kegiatan-kegiatannya pun, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Ya, pendengar ada masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam di siang hari ini pendengar. Dan kali ini kami coba berbagi informasi terkait juga dengan Kabupaten Sanggau. Ya, tadi sudah kami coba hadirkan dua buah lagu ya di wilayah Sanggau pendengar. Nah, Kabupaten Sanggau ini sendiri adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Kalimantan Barat Indonesia. Ibu kotanya adalah Kapuas dan pada pertengahan tahun 2024 lalu, jumlah penduduk Kabupaten Sanggau mencapai 497.023 jiwa.

Nah, Kabupaten Sanggau terletak di tengah-tengah dan berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Barat. Ya, dengan luas daerah mencapai 12.857 km persegi dan kepadatan penduduk mencapai 29 jiwa per kilometernya. Ya, letak geografis Kabupaten Sanggau berada di antara 1 derajat 10 lintang utara dan 0 derajat 35 lintang selatan, serta di antara 109 derajat 45, 111 derajat 11 bujur timur. Ya, dilihat dari segi sejarah, ya, pada kontrak 1756 Sultan Tamjidullah I dari Banjarmasin dengan VOC Belanda mendaftarkan Sanggau dalam wilayah pengaruh Kesultanan Banjarmasin. Ya, menurut Stadsblad van Nederlandsch Indië tahun 1849, wilayah ini termasuk dalam Wester Afdeling, ya, berdasarkan Besluit van den Minister van State Government General van Nederlandsch Indië. Ya, pada 27 Agustus 1849. Ya, secara geografis untuk batas wilayah, ya, untuk Kabupaten Sanggau memiliki beberapa batas-batas wilayah. Ya, di sebelah utara berbatasan dengan Serian, Sarawak, Malaysia Timur. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau. Ya, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jelimpo atau Kabupaten Landak. Nah, secara topografi juga di wilayah Sanggau ini ada jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sanggau. Ini adalah jenis potsolik yang hampir merata di seluruh kecamatan. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sanggau ini sendiri adalah jenis tanah potsolik merah kuning. Ya, batuan dan padat yang hampir di seluruh kecamatan dengan luas mencapai sekitar 576,910 hektare.

Nah, Kabupaten Sanggau ini sendiri terdiri dari 15 kecamatan, 6 kelurahan, dan 163 desa. Di tahun 2017 lalu, jumlah penduduknya mencapai 482.500 jiwa dengan luas wilayah 12.857,80 km dan sebaran penduduk 38 jiwa per kilometernya, pendengar. Ya, selepas ini kami akan berbagi ya terkait juga dengan suku bangsa apa saja yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau. Nah, untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Bak makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Ya, mendengar masih di musik tradisional dan juga budaya ya di siang hari ini. Dan selanjutnya kami coba berbagi kembali ya terkait juga dengan Kabupaten Sanggau, pendengar. Nah, ini ada informasi suku bangsa ya yang mendiami Kabupaten Sanggau ini ada suku Dayak Pompak, dia di Kecamatan Kapuas, suku Dayak Jangkang di Kecamatan Jangkang dan Mukok, suku Dayak Bidayuh di Kecamatan Noyan, Sekayam, Kembayan dan Beduai, suku Dayak Krambai di sebagian Kecamatan Sekayam dan Entikong, suku Dayak Mali di Kecamatan Balai, Tayan Hulu, Tayan Hilir dan Meliau, suku Dayak Tobak di Toba dan Tayan Hilir, suku Dayak Banyuke di Kecamatan Tayan Hulu, suku Dayak Desa di Kecamatan Toba, suku Dayak Pandu di sebagian Kecamatan Parindu, suku Dayak Ribun di sebagian Kecamatan Parindu, Tayan Hulu, Tayan Hilir, Bonti, Kembayan, dan Meliau, suku Dayak Iban di sebagian besar wilayah perbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Suku Melayu yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau, terutama di daerah pesisir Sungai Besar di Kabupaten Sanggau. Ya, ini terbagi menjadi dua sub etnis yang berbeda bahasa.

ya. Etnis Melayu Sanggau tersebar di Kecamatan Kapuas, Mukok, Jangkang, Bonti, Kembayan, Beduai, Sekayam, dan Entikong. Sedangkan etnis Melayu Tayan tersebar di Kecamatan Tayan, Meliau, Toba, Balai, dan Tayan Hulu. Selain suku-suku setempat, ya, terdapat pula suku-suku lain yang merupakan pendatang, seperti suku Jawa, Tionghoa, Sunda, Batak, Minang, Bugis, Madura, Toraja, Bima, dan juga Flores.

Ya, dilihat dari pariwisatanya sendiri, ya ini ada Rumah Kuta. Nah, ini adalah bangunan istana Kerajaan Sanggau pada zaman dahulu yang berada di Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Nah, bangunan ini dibangun oleh Sultan Zainuddin dari dinasti Surya Negara pada masa perpindahan pusat ibu kota kerajaan dari Mengkiang ke Kampong Kanto. Ya, saat ini Rumah Kuta dijadikan sebagai pusat kebudayaan Melayu Sanggau dan kediaman resmi Sri Paduka Yang Mulia Raja Sanggau Surya Negara. Ya, bangunan yang sudah berumur 400 tahun lebih ini sudah mengalami renovasi, ya namun tidak mengurangi bentuk asli dari bangunan lamanya. Ya, sampai saat ini Istana Surya Negara masih terpelihara dengan baik. Ya, bangunan yang memiliki luas kurang lebih 1000 meter persegi ini memiliki 15 ruang, yaitu ruang tamu, ruangan dengan singgasana bernuansa emas yang digunakan sebagai ruang musyawarah dan pemberian titah. Ya, dan juga ini ada Pancur Aji, ini merupakan salah satu objek wisata alam yang terdapat di Kabupaten Sanggau yang terletak kurang lebih 4 km dari kota Sanggau. Ya, lokasi ini bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 atau roda 4 dan konon lokasi ini merupakan persembunyian Bujang Melaka membentengi diri dari kejaran musuh. Ya, ini namanya Pancur Aji, tempat objek wisata. Kemudian untuk Arung Jeramnya sendiri, ya di Kabupaten Sanggau memiliki lokasi Arung Jeram yang terletak di Entikong, di kecamatan antara Suruh Tembawang ke kota Entikong, kecamatan Entikong, kurang lebih 115 km ya dari kota Sanggau, cukup jauh. Ya, Arung Jeram Suruh Tembawang memiliki 20 riam yang terjal dengan waktu tempuh dari Entikong ke Suruh Tembawang 5-12 jam tergantung kondisi airnya, serta memiliki tikungan sungai yang sempit. Ya, itu untuk wisata Arung Jeramnya juga. Ya, untuk kuliner tradisional ya di sana ada sungkui. Nah, ini adalah kuliner khas masyarakat Melayu Sanggau dan menjadi identitas utama Sanggau yang pembuatannya menggunakan beras yang dibungkus dengan daun dan dimasak secara khas. Ya, sungkui biasanya disajikan dengan opor ayam dan sambal nanas. Nah, penganan tradisional ini biasa disajikan pada saat Hari Raya Idul Fitri dan pada acara adat Melayu lainnya. Kemudian ada ajan. Nah, ajan ini sendiri adalah kuliner tradisional yang terbuat dari beras ketan, dimasak dalam seruas bambu. Ya, ajan pada dasarnya merupakan makanan khas Melayu, tetapi lambat laun diserap oleh masyarakat lainnya. Ya, makanan ini biasanya disajikan pada saat Hari Raya Idul Fitri dan Pesta Gawai, pendengar. Ya, itu dia beberapa makanan-makanan dan juga hal-hal menarik ya di wilayah Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat. Nah, pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke ya, karena selepas ini kami akan hadir dengan warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Cartier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: This court is so special to me in so many ways.
4: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
3: It's not easy for me to talk.
4: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
2: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jacquin. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jacquin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan, tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje, keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Chen Qing, Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto, tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu, Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Polytro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Kurs Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Co Khan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokuslah.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Gelandang Timnas Indonesia Ivan Yener menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya, menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivan usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
4: Just to play our tactics what we always do.
5: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
3: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
5: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
3: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wacinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Fafa Gebanua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Fafa Gebanua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Fafage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga okay, kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama. Yaitu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini, Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Blacksteel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

0: Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Dan untuk Anda juga ya, para pecinta musik dangdut, silahkan untuk Anda, kami nantikan deringan-deringan Anda di siang hari ini. Ya, tentunya masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, silakan di 0971-333-0745 pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, suara Anda tidak terdengar ya. Baik. Oke, bisa dicoba kembali di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745 pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pak De.
0: Pak De Heru apa kabar?
1: Alhamdulillah, rada meriang.
0: Cuaca panas, dingin, apalagi malam dingin.
1: Iya, tidak ada selimut Mas Ari.
0: Aduh, masa tidak ada?
1: Iya, selimut yang bisa kentut.
0: Iya, pakai selimut-selimut apa dulu Kak? Jaket ya. Atau apa begitu toh?
1: Kalau jaket bisa, selimut ada, yang bisa kentut yang enggak ada.
0: Oke, Pak De, silakan. Lagu dangdutnya apa ini, Pak De?
1: Gajah Ketiban Batu. Nela Karisma. Gajah Ketiban Batu, Nela Karisma.
0: Aduh, itu enggak sakit ya? Gajah udah badannya besar, baru ketiban batu lagi.
1: Iya, batunya pecah, gajahnya mati.
0: Oke, kita coba cari, silakan. Dikirim dulu buat siapa?
1: Yang spesial untuk Mas Hari yang bertugas. Mm-hmm. Semoga sehat selalu, bertugas Amin. Sampai selesai. Untuk Bang Cud, Bang Luhut, Bung Hamzah Yusuf, Bu Natalia, Bu Farida, Bintang Pratama, Bung Iwan, Bung Leman, Mama Ines, Pak Birnat, Pak Norki, Pak Predi,

0: Nah, senangnya untuk kloter pertama ini dari Tanah Miring, habis itu kita ke wilayah Seringgu ya.
1: Tapi dengar suara saya, Mas Arif.
0: Suaranya kayak gimana begitu nih, Bu? Kurang sehat atau gimana?
1: Soalnya begini, tadi kan saya telepon pertama, saya bilang halo-halo, Mas Arif tidak dengar.
0: Iya, di sini juga tidak masuk. Jadi,
1: tidak masuk ya? Oh, berarti sekarang dengar suara saya.
0: Dengar, Bu. Dengar.
1: Alhamdulillah. Iya, Mas Ari, saya di Seringgu ini cuacanya tadi mendung-mendung, sekarang matahari sudah mulai keluar lagi sedikit-sedikit.
0: Panas nih ya berarti.
1: Bukan panas kan, berarti dia mataharinya sedikit-sedikit saja.
0: Sedikit-sedikit gitu. Malu ya?
1: Iya nih, malu-malu kucing gitu.
0: Oke, silakan Bu Tri, lagu dangdutnya apa nih?
1: Saya mau request lagunya Christina.
0: Apa judulnya?
1: Pujangga.
0: Pujangga?
1: Sang Pujangga, Mas Ari.
0: Sang Pujangga. Pujangga. Oke, iya. Kita coba cari dulu, silakan dikirim.
1: Iya, saya kirim dulu ya, Mas Ari. Mm-hmm. Saya kirim untuk tadi Putra Tamir. Kenapa bisa kejatuhan ini batu bata, jangan kalau kena di kaki tidak apa-apa, asal jangan kena di kepala ya, Mas. Jangan terlalu susun di atas ke atas, kena kepala. Kalau kena kepala bisa jatuh dan pingsan gitu ya, Putra Tamir. Ini cuma ganggu saja ya, Putra Tamir, jangan marah. Kita hanya bercanda di apa ini, tapi bercanda dengan sopannya, Putra Tamir, okay. Bukan ini ya. Oke, untuk ini Mas Ari yang sedang bertugas, semoga Mas Ari selalu sehat bersama keluarga di rumah dan juga berbahagia ya, dan juga selalu happy bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan juga untuk keluarga saya di Jalan Hindun, Bude Iki bersama keluarga dan selalu sehat juga. Semoga Bude Iki bisa mendengar lagu Sang Pujangga gitu. Untuk Bude Emi bersama Pak Detio juga sehat, dan Mama Ines bersama Bang Christian juga sehat di siang hari ini. Dan Ibu Siti di Kelapa Lima, dan Mama Roni juga, dan Ibu Dini ya, semoga semuanya sehat di siang hari ini. Dan juga Bang Hasan Lalu di Minaloka, semoga Bang Hasan Lalu sehat selalu. Dan juga untuk keluarga saya di Jalan Gak, dari ujung pukul ujung, semuanya sehat. Dan untuk Ibu siapa nih? Siapa? Yang di Toli-Toli nih. Ibu Natalia di Toli-Toli, semoga Ibu Natalia selalu sehat di acara ini. Dan juga Mbak Ayu, Mbak Dinda, Mbak Ria juga. Mbak Ria selamat termasuk ini, mudah-mudahan selalu sehat. Dan juga Mama Ima, serta Bang Jutan, Bang Tamame, Ibu Farida, dan Bintang Pratama, dan Ibu Pak Nasrun, Bang Luhul juga, dan Mas Dia bersama pasangannya, semuanya selalu sehat. Dan Mas Ari, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya sehat selalu di samping ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Ibu Tri di Seringgu ya, yang sudah bergabung. Untuk kloter pertama kita sudahi dulu, dan setelah dua buah lagu ini kami masih akan terima kloter-kloter selanjutnya. Untuk itu tetaplah di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Oke, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Aduh, Mama Rimba, tolong depu suara, Kak. Abis apa ini Mama Rimba?
1: Tapi jemur padi ini ada mendung, mau hujan, jadi kita ada pulang lagi dari sawah.
0: Ah, masa hujan?
1: Oh, hujan gelap sekali di Semangga ini, tinggal jatuh.
0: Tapi kayaknya tidak hujan, ah.
1: Mudah-mudahan, biar gabah itu cepat kering.
0: Oke. Oke, Mama Rimba, silahkan. Pengobat rasa capek, apa nih lagunya?
1: Lagunya Mansur saja.
0: Mansur apa judulnya?
1: Terserabung, yang penting enak lah didengar.
0: Siap, oke, silakan.
1: Ya, tidak panjang lebar untuk keluarga besar Semangga Satu tanpa kecuali. Selamat mendengarkan lagu ini. Semoga berbahagia selalu bersama keluarga masing-masing. Nah, dari Sabang sampai Merauke lah. Okay. Semoga terhibur selalu ya dengar lagunya Mama Rimba.
0: Siap.
1: Juga untuk Pak Bernard di Gudang Arang, Koko Pedi di Seringgu. Selamat mendengarkan lagunya. Semoga terhibur selalu. Terima kasih Bu. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih Mama Rimba di kawasan SMS ya, alias Semangga Satu begitu. Oke, silakan siapa lagi yang ingin coba bergabung? Kami masih menantikan ya di 0971-333-0745. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang punya Manado.
0: Wih, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya Manado apa kabar nih, Bu Ani?
2: Luar biasa, alhamdulillah. Kabarnya cerah-ceria.
0: Oh, cerah-ceria. Cerah ini mulai dari wajahnya, kantongnya, atau apanya nih?
2: Oh, kantongnya ini masih apa, tanggal muda, toh? Tanggal muda pagi ini masih parah ini. Aduh, gimana
0: ya? Oke, okay, Ibu Ani silakan. Lagu dangdutnya apa nih, Bu?
2: Cinta sabun mandi, soalnya baru habis mandi
0: nih. Woi, cinta sabun mandi memang. Pakai sabun apa yang tadi?
2: Minta sabun di pemeras.
0: Oke, silakan Bu Ani, dikirim buat siapa nih?
2: Kirim salam pertama-tama tentang yang tugas. Salam
0: sukses,
2: salam bahagia.
0: Oke. Terima kasih.
2: Ya, selamat tadi itu sama ibu siapa?
0: Ada Mama Rimba.
2: Ah, Mama Rimba ya, salam kenal, salam sehat, salam bahagia. Elektropi Putra apa ini? Elektropi Pak Bang Yunus juga. Elektropi Putra Tengah, elektropi Pak Freddy. Salam keluar, salam sehat, salam sukses. Elektropi Bang Yunus juga, elektropi Panas Run, elektronpi Bunda Natalia juga, elektronpi Farida juga.
0: Oke.
2: Okay. Ah, pertama-tama aja, soalnya nih jam semuanya. Waktu semua hampir apa habis. Pertama-tama aja tanpa terkecuali cinta sama.
0: Okay.
2: Terima kasih. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih ya Ibu Ani di Manado, pendengar. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, lanjut lagi ya, kita dengarkan dua buah persembahan yang sudah di request di siang hari ini. Ada satu buah lagu dari miliknya Mansur S ya, dengan Cinta Sampai Di Sini, dan juga Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi. Tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar, ya. Jangan sampai salah, ya, nomornya masih tetap sama di nomor yang sudah kami sebutkan tadi, pendengar. Baik, silakan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, saat ini sudah dipukul 14:13, ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menantikan deringan-deringan Anda hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Oke, ada siapa ini? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut.
0: Iya, dengan Mas Dul.
1: Ya, halo.
0: Iya, halo. Ya. Dengan Mas Dul.
1: Saya dengan Pak Michael dari perbatasan PNJ.
0: Oh, Pak Michael. Kirain Pak Dul di Semangga. Ya, Pak Michael, selamat. Apa kabar, Pak Michael?
1: Baik, sehat.
0: Iya, Oke, baik. Betul, Pak. Baik, Pak Michael, silakan. Siang hari ini lagu dangdutnya apa nih, Pak?
1: Tidak semua laki-laki.
0: Tidak semua laki-laki. Ya. Penyanyi siapa, Pak?
1: Pokoknya yang terindah saja.
0: Yang terindah pokoknya.
1: Yang paling mantap.
0: Oke.
1: Okay. Kalau tidak indah kan nggak boleh dilihat. Kalau indah pasti dilihat.
0: Tidak semua laki-laki. Oke, okay, kita coba cari dulu. Dikirim buat siapa nih, Pak?
1: Siap. Saya kirim terutama untuk penyiar yang ada di situ. Mm-hmm. Yang kedua untuk halo.
0: Ya, halo. Silakan.
1: Untuk teman-teman di seluruh perbatasan mulai dari Irian sampai Kalimantan Aceh semua. Mm-hmm. Semoga sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Tetap semangat. Mm-hmm. Jangan pantang menyerah.
0: Baik.
1: Yang ketiga untuk istri yang lagi masak mungkin. Mm-hmm. Semangat nasi gorengnya. Semoga enak.
0: Pasti enak lah, Pak.
1: Enak pastinya.
0: Oke, terputus ya. Baik, terima kasih untuk Pak Michael di perbatasan RIPNJ ya, yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan satu buah lagu dari miliknya Trio Ambisi sudah kami siapkan. Ya, tidak semua laki-laki sudah kami siapkan dan sebentar lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang, Bang Ari.
0: Selamat siang, Bang Luhut. Apa kabar?
2: Kabar sehat, cuaca cerah, gimana sebaliknya?
0: Kalau di sini tadi sesuai dengan informasi sedikit mendung, kemudian agak malu-malu begitu mataharinya.
2: Malu-malu putih. Matahari juga cuma malu-malu ya.
0: Oke, silakan Bang Luhut, lagu dangdutnya apa nih Bang?
2: Aku mau dengerin lagunya ini yang dari Siti Badriah.
0: Siti Badriah apa judulnya?
2: Judulnya Sandiwaramu Luar Biasa.
0: Sandiwaramu luar biasa.
2: Iya, bukan sandiwara Bang Arya. Itu sandiwaranya Siti Badriah.
0: Sibat, Siti Badriah, sandiwaramu luar biasa. Oke, silakan dikirim buat siapa nih Bang?
2: Salamnya yang pertama buat Bang Arya, nama bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Terus ada juga Pak Freddy, Bu Putri, Bang Sitamami, Bang Iwan, Bang Amda Yusuf. Terus ada juga Bang Putra Tamir, Bang Norki, Pak Bernat, Bang Abdul Roy, Bang Ahmad Irwan, Ibu Siti, Mama Ines, Ibu Barida, Bunda Talia, Bunda Ima, Ibu Ani, Ibu Mas Lia.
0: Okay.
2: Terus ada juga Ibu Jati, ada juga tuh Mama Rimba juga, terus buat Buja. Dan buat semuanya lah yang mendengarkan dimanapun berada Bang. Ya.
0: Baik.
2: Sudah ketemu lagunya Bang?
0: Lagunya sudah siap ini Bang.
2: Oke, buat lagunya ditunggu buat Bang Ari. Selamat berjumpa sama Pak Tentang.
0: Oke.
2: Selamat siang. Dan terima kasih Bang Ari. Horas.
0: Horas juga Bang. Terima kasih untuk Bang Luhut tidak di Tapanuli ya yang sudah bergabung di siang hari ini. Baik, untuk Anda semuanya ya masih kami nantikan deringan-deringan Anda yang ingin bergabung. Silahkan di 0971-333-0745 setelah dua buah persembahan yang mau lewat ini. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, silakan untuk Anda yang ingin kembali bergabung. Saat ini sudah dipukul 14.27 menit. Ya, untuk Anda yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke ataupun juga yang ada di luar wilayah Papua Selatan pun, silakan ya, kami membuka kesempatan untuk Anda di 0971-333-0745, pendengar. Ya, di 0971-333-0745. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Pro Dangdut, Mas Ari. Iya. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini dengan Ibu Lili atau Ibu Siti?
1: Ibu Siti.
0: Oke, Kelapa Lima ya, berarti?
1: Iya, hampir mirip kan suaranya.
0: Itu dia. Ya, Bu Siti, silakan. Lagunya apa ini?
1: Lagunya Herlin Effendi aja.
0: Apa judulnya?
1: Pemuda Pujaan kah? Pemuda Impian.
0: Oh, Pemuda Pujaan kayaknya. Oke, okay. Ya. Kita silakan dikirim.
1: Pertama untuk Mas Ari, selamat jalan-jalan tugas, selalu sehat.
0: Amin.
1: Di rumah. Untuk Ibu Pengisi Seringgu, untuk Pak Bernas, untuk Bang Luhut tadi di depan Nuling, untuk Pak Hamdan Yusuf, untuk Abang Cukup Paname, untuk Ibu Farida, untuk Ibu Mas Ria, untuk Bunda Ima di Momere, untuk Ibu Lili di Kurik, Mama Rimba di Semangga, kembali ke Mas Ari, begitu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti di Kelapa Lima ya, yang sudah bergabung di siang hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, siapa lagi yang ingin coba bergabung? Oke, ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik, sehat ini.
0: Amin, amin, amin, amin. Ibu Mas Lia, silakan, lagu dangdutnya apa ini, Bu?
2: Cinta Sabun Mandi.
0: Ah, tadi sudah diputar, Bu, Cinta Sabun Mandi.
2: Oh.
0: Kurang cepat kalau begitu.
2: Oh, Cinta Karet.
0: Cinta-cinta karet, ya.
2: Sudah diputar?
0: Belum, belum, belum. Gadis Manja Group. Silakan dikirim buat siapa nih?
2: Iya, kirim buat Bunda Farida, Bunda Christine di Titoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mame, Bang Lei, Putra Tengah, Nasrun, Bintang Pratama, Bang Luhut, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Ucapan salam kompak dan buat Mas Ari, salam saya selalu bersama keluarga di rumah.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Mas Lia ya di Parigi Mutong yang sudah bergabung di siang hari ini, pendengar. Oke, okay, untuk Anda semuanya ya, masih di program Pro Dangdut. Selepas dua buah lagu ini, kembali kami akan menerima penelpon-penelpon selanjutnya. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar, dua orang penelpon terakhir ya. Kami coba deringannya, ada siapa ini? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Kita selamat siang.
0: Selamat siang, Ayu. Apa kabar?
1: Ya. Kabar alhamdulillah baik, cuman lagi cuacanya, anginnya kencang sekali.
0: Ya. Anginnya kencang ya, oke. Semoga tidak ada apa-apa ya, Ayu ya. Oke, silakan yuk. Lagu dangdutnya apa ini?
1: Lagu dangdut dari siapa ya? Kita mau dengarkan punyanya... Baru lima menit. Dari punya Ayu Ting Ting aja.
0: Apa judulnya?
1: Kita asik-asik aja di siang hari ini walaupun anginnya
0: kencang.
1: Ya.
0: Oke, ya. Silakan dikirim.
1: Salamnya buat Pak Freddy, Bu Tri, keluarga, Mama Ines juga. Terus ada Ibu Sri, Pria Jakarta, Bang Yunus, juga Pak Bunda Ijung. Mudah-mudahan di Maluku Utara dalam kondisi aman ya. Sekarang
0: amin,
1: lagi ada peringatan tsunami ya. Karena gempa 7,7, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kita juga mengkhawatirkan keluarga kita dari Maluku Utara. Dan kita berdoa sama-sama Tuhan Yang Maha Esa, selalu melindungi kota umat saudara yang ada di sana semua.
0: Amin.
1: Terus juga buat... siapa lagi ya buat Bu Farida, Pak Nasro, Jawa Bintang Pratama, Pak Hambali, Buria Jakarta, juga untuk Juta Wainawame, Kak Anis ya, Bang Leman, dan juga untuk semua yang mendengarkan Pro Satyari Merauke, dan juga tetap siapa semuanya, mudah-mudahan senantiasa berbahagia sama keluarga.
0: Iya.
1: Dan yang masih berduka juga buat Ibu Tante Maria di Palembang. Semoga beliau, semoga hortima dan keluarga ditinggalkan, diberikan keikhlasan dan juga ketabahan. Ya buat abangnya, terima kasih. Selamat kelas kembali. Selamat siang.
0: Selamat siang, Ayu. Ya, sudah bergabung, berdengar ya, Ayu dari Masohi. Dan silakan satu orang penelpon terakhir yang akan menutup perjumpaan kita. Ada siapa ini? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oh, Dangdut adalah kita. Silakan.
2: Bung Ari ya?
0: Betul.
2: Aduh, selamat jumpa kembali, Bung Ari. Salam sehat.
0: Amin. Oke, Bunda Ima silakan. Penelpon terakhir nih, lagu dangdutnya apa?
2: Bunda Restu sendiri. Oke, Semut Merah dari Maggie Street.
0: Oke, Semut Merah Maggie Z. Ya. Oke, silakan.
2: Oke, salamnya buat Bung Ari bersama operatornya ya. Selamat siang, selamat bertugas. Dan salam sehat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Bersama teman-teman yang ada di Merauke semuanya. Ada Putra Tenga di Fakfak, ada Bunda Utri sekeluarga. Dan semua pendengar setia yang ada di Merauke maupun yang di luar Merauke. Dengan ucapan selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Okay.
2: Buat Bung Ari, salam sehat. Terima kasih.
0: Kembali kasih untuk Bunda Ima di Maumere yang sudah bergabung. Dan pendengar, ya itu dia dua orang penelpon terakhir kita di program Pro Dangdut kali ini. Dan kami ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di program ini. Dan jangan lupa untuk terus dengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya, Agus Arianto.

0: Pendengar, Perum Bulog Kantor Cabang Merauke Kanwil Papua optimis melakukan penyaluran beras bantuan pangan dan penyerapan beras sesuai capaian target yang telah ditetapkan pemerintah. Berikut laporan Dwi Juniarti.
1: Pimpinan Perum Bulog Kancap Merauke Kanwil Papua Kareno mengatakan penyaluran bantuan pangan di wilayah kerja kantor cabang Merauke itu terdapat 5 kabupaten termasuk di Provinsi Papua Pegunungan yakni Yahukimo. Untuk Kabupaten Asmat dan Yahukimo masih dalam proses pemuatan karena Yahukimo ini pihaknya menggunakan 3 kapal sehingga pengirimannya secara bertahap. Untuk Kabupaten Bovendigul, penyaluran sudah mencapai 75,86%, Kabupaten Mapi 67,76%, Merauke 74,59% dari total pagu di 5 kabupaten ini secara keseluruhan sudah mencapai 29,26%. Kareno menuturkan pihaknya telah memperoleh informasi bahwa izin penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret ini sesuai dengan keputusan Bappanas nomor 276/TS.0303/KAP/05/2026 tanggal 29 Mei 2026 untuk penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret diperpanjang sampai tanggal 30 Juni.
2: Kita mendapatkan informasi bahwa izin penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret ini sesuai dengan keputusan Bappanas nomor 276/TS.0303/KAP/05/2026 tanggal 29 Mei 2026 untuk penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret diperpanjang sampai tanggal 30 Juni. Nah, ini kami bersyukur, khususnya kami kantor cabang Merauke dengan berbagai keterbatasan moda transportasi ini sangat membantu ya dengan izin penyaluran bantuan pangan ini. Kita berharap bahwa tanggal 30 Juni penyaluran bantuan pangan ini bisa dapat tersalur sesuai dengan pagu yang ada.
1: Ditambahkan awalnya untuk penyaluran bantuan pangan ini batas per akhir bulan Mei 2026. Namun dengan berbagai macam kendala di lapangan, termasuk dengan cuaca dan Kamtipmas, serta larangan berlayar bagi moda transportasi laut seperti Asmat, Mapi, dan wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya, khususnya di wilayah Papua Selatan yang berada di bawah kantor cabang wilayah Merauke. Sehingga dengan dasar tersebut, Bappanas memperpanjang izin salur sampai dengan tanggal 30 Juni 2026. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Percepatan pembangunan yang terjadi di Papua Selatan membutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Berikut laporan Agus Wahyu.
3: Kecepatan perubahan pembangunan yang terjadi saat ini menuntut langkah-langkah pemberdayaan yang lebih cepat dan terukur. Seiring dengan itu, masyarakat lokal perlu didorong agar mampu menyesuaikan diri dengan berbagai peluang yang muncul melalui pembangunan dan proyek strategis nasional. Upaya tersebut memerlukan pendekatan yang tepat agar masyarakat dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilannya dalam waktu yang relatif singkat. Ketua Barisan Merah Putih Merauke, Dr. Esau Hombore menyampaikan, salah satu tantangan yang dihadapi adalah membangun pola pikir masyarakat agar lebih terbuka terhadap perubahan. Karena itu diperlukan kajian dan masukan dari berbagai pihak untuk menyusun metode pelatihan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Papua Selatan. Ia menilai program pelatihan harus disusun dengan kurikulum yang tepat sehingga mampu mempercepat peningkatan kemampuan masyarakat. Dengan pendekatan yang sesuai, masyarakat lokal diharapkan dapat lebih mudah beradaptasi dan memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia.
4: Makanya saya yakin bahwa sebenarnya PSN ini tetap kita laksanakan, tapi memang kita butuh energi berpikir yang maksimal untuk mendorong mereka untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada.
3: Esau Hombore yang mencontohkan keberhasilan dalam dunia olahraga menunjukkan pentingnya kemampuan emosional, ketepatan waktu, dan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi inspirasi dalam merancang program pengembangan sumber daya manusia di Papua Selatan. Barisan Merah Putih berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama memberikan perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia lokal. Karena demikian, masyarakat Papua Selatan dapat menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari pembangunan yang berlangsung di wilayah tersebut. Agus Wahyu melaporkan.
0: Perum Bulog kembali mencatatkan capaian monumental dalam pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri. Hingga tanggal 3 Juni 2026, realisasi serapan gabah dan beras petani secara nasional telah mencapai 3,1 juta ton beras atau sekitar 75% dari target nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2026. Secara khusus, di wilayah kerja Perumbulok Kancap Merauke, Kanwil Papua, realisasi serapan gabah dan beras petani hingga saat ini terdiri atas serapan gabah sebesar 128.442 kg dan serapan beras sebesar 3.068,65 ton. Capaian tersebut merupakan bagian dari kontribusi Perumbulok Kancap Merauke Kanwil Papua dalam mendukung keberhasilan pengadaan gabah dan beras nasional serta penguatan cadangan beras pemerintah atau CBP. Capaian nasional ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pengadaan pangan nasional. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, Bulog berhasil mendekati target tahunan yang selama ini menjadi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan petani, penguatan cadangan pangan pemerintah, dan stabilitas harga pangan nasional. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan mulai dari petani, pemerintah pusat, dan daerah, TNI, Polri, penyuluh pertanian, penggilingan padi, hingga seluruh insan Bulog yang bekerja tanpa mengenal waktu selama musim panen berlangsung. Pimpinan Perumbulok Kancap Merauke, Kanwil Papua, Karenu, menyampaikan bahwa realisasi serapan gabah dan beras di wilayah kerja Perumbulok Kancap Merauke menunjukkan komitmen Bulog dalam mendukung pengadaan gabah dan beras nasional serta penguatan ketahanan pangan. Terima kasih pendengar, Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, generasi muda Papua Selatan dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat percepatan pembangunan nasional. Kemampuan beradaptasi menjadi kunci agar masyarakat lokal tidak tertinggal dalam arus perkembangan ekonomi dan investasi di Papua Selatan. Berikut laporan Jessica Ardana.
5: Ketua Bidang OKK Bakorda HIPMI Perguruan Tinggi Papua Selatan Mario Mere menilai generasi muda Papua Selatan harus mampu beradaptasi dengan perubahan akibat percepatan pembangunan. Pasalnya, kemampuan beradaptasi menjadi kunci agar masyarakat lokal tidak tertinggal dalam arus perkembangan ekonomi dan investasi di Papua Selatan. Ia mengatakan perubahan yang terjadi saat ini tidak dapat dihindari karena dunia bergerak sangat cepat. Masyarakat harus mempersiapkan sumber daya diri agar mampu mengambil peluang dari setiap pembangunan yang hadir di daerah. Menurut Mario, pembangunan nasional akan memberikan dampak ekonomi yang besar bila masyarakat lokal siap bersaing. Peluang usaha dan lapangan kerja akan terbuka luas melalui berbagai proyek strategis nasional yang tengah berjalan.
6: Apakah kita siap dengan arus perubahan yang begitu cepat? Nah, berkaitan dengan pemerataan pembangunan dalam konsep usaha, dengan situasi perubahan yang begitu cepat, dunia yang bergerak begitu cepat, pertanyaannya, apakah kita siap atau tidak? Suka tidak suka, realitas hari ini menuntut kita harus siap agar kita tidak masuk dalam lingkaran tadi yang dampak dari revolusi di industri.
5: Mario Mere mengatakan penguatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat harus menjadi fokus utama pemerintah dan organisasi kepemudaan. Ia menyebut pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan di daerah sendiri. Selain itu, Mario berharap adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemuda untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Ia optimis Papua Selatan dapat berkembang lebih maju apabila seluruh pihak mampu beradaptasi dengan perubahan secara positif. Jessica Ardana melaporkan.
0: Komandan Kodairel 11 Laksda TNI Joko Andrianto memimpin langsung kegiatan panen raya padi di lahan ketahanan pangan binaan Kodairel 11 yang berlokasi di Kampung Sarmayam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan TNI Angkatan Laut terhadap program strategis nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Selatan. Dalam pelaksanaan panen raya tersebut, lahan binaan Kodairel 11 seluas 4,7 hektar berhasil menghasilkan panen padi sebanyak kurang lebih 11,7 ton. Hasil panen ini menjadi bukti nyata keberhasilan sinergi antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi pertanian di wilayah Merauke. Namun terdapat kendala yang berupa akses jalan menuju lahan sawah rusak, pintu air untuk pengairan sawah belum ada, dan alsintan berupa kombain di gapoktan bantuan dari Kementan dalam kondisi rusak. Melalui program ketahanan pangan yang berkelanjutan, Kodairal 11 berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan nasional, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian di daerah. Diharapkan, melalui kegiatan panen raya dan bakti sosial ini, hubungan yang harmonis antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat dapat terus terjalin, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Selatan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan terus menyalurkan bantuan usaha bagi kelompok orang asli Papua. Program tersebut menyasar kelompok usaha di 4 kabupaten cakupan Papua Selatan. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan, Fidelis Ngol, mengatakan, bantuan diberikan dalam bentuk tunai maupun barang yang difokuskan untuk mendukung usaha perkebunan, perikanan, hingga usaha kecil masyarakat asli Papua. Ia menjelaskan, di Kabupaten Merauke terdapat 3 kelurahan yang menerima bantuan pada tahun 2026. Di antaranya, Kelurahan Kamundu, Kelurahan Kelapa Lima, dan Kelurahan Samkai. Selain Merauke, menurut Fidelis, bantuan juga disalurkan kepada seluruh usaha batu bata di Kabupaten Bovendigul dan kelompok usaha di Kabupaten Mapi. Pemerintah berharap semakin banyak kelompok usaha asli Papua yang mengajukan permohonan bantuan pada tahun mendatang. Fidelis menegaskan, program pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. Sekian warta berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah, negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: mengenal peribahasa daerah Malin.
1: Ari denango veto kense mbakmu wikime mahuta sasahimo kemahita ani motif nango.
0: Artinya, masa depan bukan hanya tempat yang kita tuju, namun tempat yang kita ciptakan melalui pikiran, niat, dan dilanjutkan tindakan nyata demi banyak orang.

program acara UMKM Bicara, berisikan informasi atau obrolan terkait pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dalam mendukung wirausaha dan menciptakan ekosistem UMKM yang kuat. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini, dan saat ini sudah di pukul 15.35. Nah, untuk Anda yang baru saja mendengarkan, ya pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, pendengar.

Ya, ragam informasi ya sudah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini, untuk Anda semuanya. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke, pendengar.

0: Penasaran gak sih, kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah, karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

perumahan lebih rentan mengalami perlambatan. Menurutnya, kenaikan suku bunga membuat kredit perbankan semakin selektif, dampaknya dirasakan pengembang maupun calon pembeli rumah. Dan dia menilai masyarakat saat ini lebih berhati-hati mengatur pengeluaran keluarga. Pembelian rumah tidak lagi menjadi prioritas utama saat kondisi ekonomi melemah. Ya, sementara itu Ketua Paguyuban Perajin Tempe dan Tahu Jawa Barat ya mengatakan harga kedelai terus meningkat, kenaikan tersebut membebani pelaku usaha tahu dan juga tempe. Menurutnya produksi masih berjalan normal meski keuntungan semakin menipis. Sebagian perajin bahkan mulai mengalami kerugian. Dan dia berharap pemerintah segera menjaga stabilitas harga kedelai impor dan kepastian harga dinilai penting bagi keberlangsungan usaha perajin, pendengar. Ya, itu dia informasinya. Ya, ini masih terkait juga dengan program UMKM Bicara ya di sore hari ini.

0: Kawan, kok lihat saya punya batik Papua dulu nih? Keren toh?
1: Wih, keren sekali. Motifnya beda, ada nuansa Papua sekali.
0: Iyalah. Ini kan buatan UMKM lokal yang ada di Merauke toh. Dorang bikin sendiri, bukan datangkan dari luar daerah.
1: Mantap. Jadi kalau kita beli nih, kita bantu dorang juga toh?
0: Betul itu. Kita dukung.

0: pengusaha lokal sekaligus juga kita jaga budaya Papua.
1: Saya mau beli juga biar tampil beda tapi tetap cinta daerah.
0: Itu dia, batik Merauke itu kan bukan sekedar baju toh. Tapi di situ juga ada kita punya identitas daerah.
1: Ah, ayo sudah kawan, mulai sekarang kita pakai produk lokal saja.
0: Dukung UMKM lokal Merauke. Cintai produk sendiri, banggakan Papua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Iya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan saat ini ya sudah ada pukul 15:55. Nah, untuk Anda juga ya yang masih terus mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke, pendengar. Nah, ini ada informasi program affiliate dongkrak 30% UMKM nasional, pendengar. Indonesia Digital Marketing Conference 2026 dengan program affiliate dapat mendongkrak UMKM nasional sekitar 30%. Ya, pasalnya pada era daring ini menjadi jurus jitu dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan. Hal ini dikatakan oleh mentor affiliate marketing, pendengar. Ya, meski begitu, keberhasilan merekrut banyak affiliate tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan omset yang signifikan. Fenomena yang sering terjadi adalah merek mampu menggait ratusan bahkan ribuan afiliator, namun sebagian besar tidak aktif dalam jangka panjang. Ya, tanpa sistem yang terstruktur mulai dari proses onboarding, komunikasi, pemberian insentif hingga pengelolaan komunitas, para afiliate cenderung tidak konsisten membuat konten atau bahkan beralih mempromosikan produk lain yang dianggap lebih menarik, pendengar. Melihat kondisi ini, dalam ekosistem digital saat ini, affiliate marketing menjadi salah satu kanal penjualan yang semakin diminati. Kehadirannya melengkapi berbagai strategi pemasaran lain, seperti marketplace, iklan digital, live shopping, hingga konten video pendek. Ya, selain itu juga Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital Kadin Indonesia mengaku, menargetkan 500 pelaku UMKM mengikuti program pelatihan digital tahap awal hasil kolaborasi dengan Google Indonesia. Ya, program ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat kemampuan digital UMKM agar lebih kompetitif lewat fitur YouTube Shopping Affiliate. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda, di mana program affiliate dongkrak 30% UMKM nasional. Nah, pastikan Anda tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Nah, untuk Anda semuanya ya masih di Pro 1 RRI Merauke, dan kali ini kami coba informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi disampaikan kepada pelanggan PLN sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik akan dilakukan pemadaman sementara pada pukul 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Timur di wilayah Kuprik, Merauke Kota, Tanah Merah, meliputi Senayu, Jagebob 9, Angger Permegi, Jalan Jati-Jati, Jalan Gudang Arang, Jalan Husein Palela, dan sekitarnya. Kampung Upie Tetko, ya, dan kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan listrik kepada pelanggan. Dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi atau juga silakan memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak center PLN 123. Halo warga Merauke dan sekitarnya, mau internetan lancar, chat, scroll, nonton, sampai video call tanpa bikin kantong menjerit? Saatnya pakai promo spesial dari Telkomsel. Internetan super murah tapi tidak murahan. Sekarang ada promo menarik buat Anda. Mulai dari paket 10GB plus telepon 20 menit, cuma Rp30.000 untuk 3 hari. Ada juga 5GB plus telepon 20 menit, mulai Rp30.000 sampai Rp35.000. Ya, untuk semua pelanggan Telkomsel, dan yang paling spesial, isi ulang pakai data 60GB cuma Rp100.000 saja, khusus pengguna baru. Buruan dapatkan sekarang, karena internet cepat, hemat, dan terpercaya, ya Telkomsel pilihannya. Telkomsel terbaik untuk Anda. Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kelurahan Karang Indah ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Biangkuk RT 02 RW 02 Kelurahan Karang Indah dengan ukuran luas 450 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara jalan, sebelah timur tanah adat milik Bapak Julianus Yakobus Mahuse, sebelah selatan tanah milik sekolah SLB, sebelah barat tanah milik Ibu Titin Asroni. Dan tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Julianus Yakobus Mahuse selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Paulina Lamere selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual-beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Karang Indah selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Ya, itu dia pendengar informasinya untuk Anda di sore hari ini. Pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.
1: Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

Pesawat bisa dikatakan besi yang bisa terbang. Lalu, apakah Anda percaya begitu saja bahwa Anda tidak bisa sukses? Bukankah lebih berat besi daripada menjalankan semua rencana kesuksesanmu?

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aku mau tandai hari ini karena ini hari yang penting banget, 27 November 2024.
1: Emang boleh sepenting itu? Ini bukan hari pertama kali kita ketemu kan?
0: Emang bukan?
1: Terus hari apaan dong?
0: 27 November 2024, hari pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di seluruh Indonesia.
1: Oh iya, bener banget.
0: Emang udah tahu mau ngapain?
1: Tahu dong, kita akan memilih kepala daerah provinsi, gubernur dan wakil gubernur, dan kepala daerah kabupaten kota, wali kota dan wakil wali kota, atau bupati serta wakil bupati.
0: Wah, kamu udah tahu kan bakalan milih siapa aja?
1: Ya iyalah, bahkan aku udah ada pilihan loh. Udah cari tahu juga figur sosok calon pemimpin daerah, karena pilih pemimpin harus yang tepat.
0: Betul sekali.
1: Kalau soal pemimpin, gak boleh asal pilih. Apalagi pilihan hatiku, ya kamu.
0: Pilkada serentak 27 November 2024. Pilih pemimpin yang tepat demi masa depan daerah.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI.

Ya, peningkat Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan saat ini ya, sudah ada pukul 16.56. Dengar lagu-lagu hiburan dan juga informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah dipukul 17.24 menit ya. Itu artinya waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi pendengar di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Dan perlu untuk kami informasikan untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.30 menit. Saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Dan ada pun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Selamat malam dengan dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Almendo Maturboh dalam rangkaian Merauke malam ini di Prosatu dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Dan tentunya ya, saya menyapa Anda yang berada di Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Malpi, serta Anda yang ada di Distrik Himam, Asmat dan juga Swata. Apa kabar untuk Anda hari ini di malam hari ini ya? Dan seluruh pendengar setia kami se-Nusantara, dimanapun Anda berada, senang sekali saya kembali menyapa Anda di Prosatu dari Merauke. Dan ya, segala informasi dan hiburan untuk edisi malam hari ini kami hadirkan pada untuk Anda. Ya, ada Gempa Papua, kemudian Rama Radio, dan juga tak lupa akan kami hadirkan Warta Berita Sentra Pur 3 RRI, serta tak lupa program acara yang senantiasa terhubung

0: Bapak, kenapa tempat ini harus dijaga? Kelihatannya cuma batu dan kayu tua.
1: Ari, ini bukan sekedar batu dan kayu. Disinilah cerita leluhur kita hidup. Situs budaya ini menyimpan sejarah, adat, dan jati diri orang Papua Selatan. Kalau rusak atau hilang, cerita kita ikut hilang.
0: Berarti, kalau kita sembarangan merusak, kita juga merusak masa depan.
1: Betul. Menjaga budaya itu sederhana. Tidak merusak, tidak mengambil, dan selalu menghormati adat.
0: Saya mengerti, Bapak. Saya akan ikut menjaga dan mengajak teman-teman juga.
1: Karena budaya bukan hanya warisan leluhur, tapi titipan untuk generasi berikutnya.
0: Jagalah situs budaya, lindungi identitas kita bersama.

Tahukah Anda, gizi yang cukup sangat berpengaruh pada kemampuan belajar anak. Melalui program Makan Bergizi Gratis, anak-anak mendapatkan nutrisi penting setiap hari, membantu meningkatkan konsentrasi, daya tahan tubuh, dan semangat belajar. Dukungan kita sangat berarti. Mari bersama sukseskan program ini. Karena anak sehat hari ini, Indonesia kuat di masa depan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: lagi cari apa ini?
1: Lagi cari pakaian impor nih, bro.
0: Pakaian impor? Nggak suka pakaian produk lokal?
1: Saya lebih suka pakaian impor sih, bro. Produknya keren-keren gitu.
0: Pakaian produk lokal juga kan nggak kalah keren, bro. Kualitasnya boleh diadu, dijamin berkualitas. Nih, seperti yang saya pakai.
1: Iya, bro. Bahannya bagus nih. Lembut, adem, dan modelnya keren juga. Khas Indonesia gitu.
0: Tuh kan, apa saya bilang pakaian produk lokal kita gak kalah berkualitas dan keren.
1: Iya bro, berkualitas dan gak kalah keren dari produk impor. Saya mau beralih deh ke pakaian produk lokal kita aja.
0: Nah, gitu baru keren bro. Menggunakan produk lokal itu artinya kita bangga buatan negeri kita sendiri.
1: Ayo, dukung gerakan nasional bangga buatan Indonesia.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

Buku ini termasuk dalam genre self-improvement dan motivasi. Lavina Sabila menuliskan refleksi pribadi, pengalaman, dan renungan sederhana tentang perasaan tidak mampu, minder, serta keraguan diri yang sering dialami banyak orang. Lewat bahasa yang ringan, buku ini membahas tentang rasa cemas dan overthinking saat menghadapi tantangan, ketakutan gagal yang membuat seseorang tidak berani melangkah, perasaan minder karena membandingkan diri dengan orang lain, proses berdamai dengan kelemahan dan menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca menyadari bahwa rasa tidak mampu hanyalah ilusi pikiran. Seringkali, sebenarnya kita mampu. Hanya saja kita menutupinya dengan keraguan. Dengan langkah kecil, keberanian mencoba, dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang bisa melewati hambatan yang tampak besar. Esensi buku sebenarnya aku mampu. Keyakinan diri adalah kunci utama. Banyak orang gagal bukan karena tidak bisa, melainkan karena sudah menyerah sebelum mencoba. Berhenti membandingkan diri. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Membandingkan hanya membuat kita merasa kecil. Gagal itu bagian dari proses. Tidak ada pencapaian tanpa kegagalan. Gagal bukan berarti tidak mampu, tapi berarti sedang belajar. Mulai dari langkah kecil. Kesuksesan besar lahir dari keberanian mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Self-talk yang positif. Pikiran kita sangat memengaruhi tindakan. Mengubah kata-kata pada diri sendiri bisa memperkuat keyakinan bahwa sebenarnya aku mampu. Buku ini adalah pengingat lembut bahwa batas terbesar kita seringkali hanyalah pikiran sendiri. Dengan keberanian, penerimaan diri, dan keyakinan, kita bisa melampaui rasa minder serta keraguan, dan menyadari bahwa kita sebenarnya jauh lebih mampu daripada yang kita kira.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Ya, pendengar Persatuan Radio Merauke, tepat pukul 19.01 Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua, produksi Sekolah Real 1 Papua.

Ya pendengar persatuan Merauke, berikut akan kami hadirkan untuk Anda Gema Papua Sekor Wheel Satu Papua yang disiarkan langsung dari RRI Biak. Untuk itu selamat mengikuti Gema Papua.

0: Salam solidaritas mengikuti bersama semua bapak dari utama pendidikan di TK Anugerah Terindah adalah membentuk anak Indonesia yang berkualitas. Di Anugerah Terindah, anak dibimbing agar tumbuh sesuai dengan tahapan usianya sehingga memiliki kesiapan matang saat memasuki pendidikan dasar dan bekal yang kuat untuk menghadapi kehidupan di masa dewasa nanti. Dijelaskan anak-anak telah sampai pada tahap usia yang tepat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Pelepasan ini bukan sekedar seremonial, melainkan bukti bahwa mereka sudah siap melangkah lebih jauh.
1: Bahwa pendidikan anak usia dini bertujuan membentuk anak Indonesia yang berkualitas dan diharapkan anak akan tumbuh dan berkembang sesuai tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa.
0: Kepala Sekolah TK Anugerah Terindah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua yang telah bekerja sama dan mendukung proses pembelajaran anak-anak selama ini. Ia berharap kelak para lulusan TK Anugerah Terindah dapat menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan membanggakan orang tua serta bangsa. Acara diakhiri dengan penyerahan tanda kelulusan dan doa bersama melepas langkah anak-anak menuju jenjang pendidikan selanjutnya dengan penuh semangat dan harapan. Dari Bovendigo, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Baik, kita menuju ke Kota Rusa, pendengar, di mana Kejaksaan Negeri Merauke berhasil menyelesaikan penanganan dan penuntutan perkara tindak pidana keimigrasian yang melibatkan 3 warga negara asing. Jessica Ardana dari RRI Merauke dengan informasi selengkapnya.
3: Kejaksaan Negeri Merauke berhasil menyelesaikan penanganan dan penuntutan perkara tindak pidana keimigrasian yang melibatkan 3 warga negara asing atau WNA hingga memperoleh putusan pengadilan. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Merauke Kasmawati mengatakan seluruh perkara telah diputus oleh Pengadilan Negeri Merauke setelah melalui proses persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4: Dalam perkara yang melibatkan terdakwa Zulfukar Al-Jubori dan terdakwa Dom Tandi Anispetel, Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian berupa masuk dan atau berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku.
3: Dari ketiga WNA tersebut, Majelis Hakim menyatakan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian berupa masuk dan atau berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah serta masih berlaku. Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan dan pidana denda sebesar Rp100 juta subsidiar 1 bulan pidana penjara. Sementara itu, dalam perkara terpisah, warga negara Australia lainnya juga dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 7 bulan dan denda sebesar Rp100 juta subsidiar 1 bulan pidana penjara. Dalam proses pembuktian di persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan berbagai alat bukti berupa dokumen perjalanan, dokumen penerbangan internasional, hingga barang bukti 1 unit pesawat udara beserta perlengkapan penerbangan. Khusus dalam salah satu perkara, Majelis Hakim menetapkan 1 unit pesawat beserta perlengkapan penerbangan dirampas untuk negara karena dinilai memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Jessica Ardana melaporkan.
2: Saudara PT Pelni Cabang Nabire memastikan pemberlakuan program diskon tiket kapal laut selama musim liburan sekolah tahun 2026. Dari RRI Nabire, kita dengarkan laporan selengkapnya.
5: PT Pelni Cabang Nabire memastikan pemberlakuan program diskon tiket kapal laut selama musim liburan sekolah tahun 2026. Selain memberikan keringanan biaya perjalanan bagi masyarakat, Pelni Nabire juga menyatakan kesiapan penuh dalam mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang yang diperkirakan terjadi selama periode liburan sekolah. Kepala Cabang PT PLN Nabire, Robi Munardi mengatakan, program diskon tiket merupakan bagian dari upaya pemerintah dan perusahaan untuk mendukung mobilitas masyarakat selama masa liburan. Dengan adanya potongan harga tiket, masyarakat diharapkan dapat melakukan perjalanan antar daerah dengan biaya yang lebih terjangkau. Selain memastikan pelaksanaan program diskon, PT PLN Nabire juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menghadapi lonjakan penumpang. Sejumlah persiapan dilakukan, mulai dari koordinasi dengan instansi terkait, penguatan layanan di lokasi penjualan tiket, hingga peningkatan pengawasan proses naik dan turun penumpang di pelabuhan. PLN Nabire memperkirakan jumlah penumpang akan mengalami peningkatan signifikan menjelang puncak liburan sekolah yang berlangsung pada pertengahan Juni hingga Agustus 2026. Oleh karena itu, PLN terus melakukan pemantauan terhadap tingkat keterisian kapal serta memastikan seluruh fasilitas pelayanan dapat berfungsi secara optimal.
6: Periode bulan Juni sampai dengan Agustus ini, periode yang disebut sebagai libur anak sekolah, jadi pemerintah melalui programnya yaitu stimulus ekonomi nasional telah menjelaskan kembali kepada peserta ini untuk memberikan diskon tarif tiket kapal penumpang selama periode libur sekolah tersebut. Jadi masyarakat dapat menikmati potongan harga sebesar 30% dari tarif dasar tiket kapal penumpang pada kelas ekonomi pada seluruh trayek kapal penumpang yang dioperasikan di seluruh Indonesia. Berlaku mulai pembelian di tanggal 6 Juni sampai dengan 15 Agustus. Nah, untuk periode keberangkatannya mulai di tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 15 Agustus.
5: Selain itu, PT PLN juga mengingatkan calon penumpang untuk membeli tiket melalui kanal resmi guna menghindari praktik percaloan dan memastikan data perjalanan tercatat dengan baik. Penumpang juga diimbau untuk datang lebih awal ke pelabuhan dan mematuhi seluruh ketentuan keselamatan pelayaran yang berlaku. Dengan adanya program diskon tiket serta berbagai langkah antisipasi yang telah disiapkan, PT PLN Nabire optimis dapat melayani kebutuhan transportasi masyarakat selama musim liburan sekolah 2026 dengan aman, tertib, dan nyaman. Program ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh akses transportasi yang lebih terjangkau, tetapi juga mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pariwisata di wilayah Papua Tengah dan daerah tujuan pelayaran lainnya. Jori Penjeta melaporkan.
2: Ya, pendengar, kita menuju ke Kota Karang di mana paskah ledakan bom yang mengakibatkan kerugian baik jiwa dan material, Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Numfor menggalang donasi untuk membantu para korban terdampak. Roni Lololuan dari RRI Biak selengkapnya.
7: Solidaritas lintas suku kembali menguat di Kabupaten Biak Numfor. Terbukti Ikatan Keluarga Toraja IKT Kabupaten Biak Numfor bergerak cepat mengumpulkan donasi untuk meringankan beban korban ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang terjadi beberapa waktu lalu di Kompleks Perikanan Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota. Dipicu rasa empati atas kejadian kemanusiaan itu, IKT Biak Numfor bahu-membahu mengumpulkan bantuan dari rumah ke rumah untuk menjawab kebutuhan warga terdampak selama di tempat pengungsian. Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Numfor, Joni Domeng, mengatakan bantuan yang disalurkan ini sebagai bukti kepedulian warga IKT untuk menghapus air mata korban ledakan bom. Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak seberapa, namun berharap mengurangi beban keluarga karena duka satu keluarga adalah duka IKT juga.
8: Ikatan Keluarga Toraja pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Toraja yang sangat peduli dengan sesama keluarga yang terkena musibah. Yang kedua, dengan bantuan donasi yang diberikan ini kiranya meringankan beban yang dialami oleh keluarga saudara kekasih kami yang terkena musibah. Yang terakhir, kami berharap kepedulian-kepedulian seperti ini kita bahu-membahu bersama pemerintah daerah, bersama paguyuban-paguyuban dan seluruh masyarakat dalam persoalan, dalam masalah apapun yang terjadi, mari kita bergandengan tangan, teristimewa persoalan-persoalan sosial seperti ini, kita saling bahu-membahu untuk memberikan solusi yang terbaik dan membantu bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah.
7: Sementara Ketua Pemuda IKT Biak Numfor Yanto Toding Alo STP mengakui ledakan bom di kompleks perikanan meninggalkan luka fisik dan psikologis bagi warga. Namun di tengah situasi itu, Ikatan Keluarga Toraja Biak Numfor hadir membawa belasungkawa dan tangan yang menopang. Yanto Toding Alo atas nama pemuda dan mewakili seluruh warga IKT mengatakan musibah ini bukan hanya dirasakan warga terdampak di kompleks perikanan semata, tetapi duka kita semua sebagai anak Biak. Ia menyebut bantuan yang dihimpun bersama IKT Induk berupa bahan pangan, makanan, pakaian layak pakai, air minum, telur, dan kebutuhan pokok lainnya semua diserahkan langsung ke warga terdampak.
9: Melalui kejadian itu pula, maka Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Numfor tentunya memberikan rasa kepedulian sebagai aksi kemanusiaan, aksi sosial yang memang dalam program Ikatan Keluarga Toraja bagian ini juga kami canangkan. Kami mengantarkan beberapa bantuan yang memang sangat dibutuhkan oleh warga yang terkena dampak, seperti misalnya bahan pangan makanan, pakaian layak pakai, air minum, telur, dan lain-lain sebagainya. Dan di bantuan ini juga pemuda IKT turut berkontribusi di dalam penyerahan bantuan ini yang langsung dihimpun bersama dengan bantuan IKT Induk.
7: Diharapkan keluarga, orang tua, adik, dan anak-anak korban bisa segera pulih, baik luka fisik maupun trauma psikologis akibat ledakan bom, dan berharap kunjungan kasih dan pengobatan fisik maupun mental terus dilakukan agar Biak Numfor benar-benar sembuh. Ketua Pemuda IKT Biak Numfor Yanto Toding Alo mengatakan, kami Toraja, namun Biak Numfor adalah rumah besar kami juga. Saat Biak terluka, kami tak akan tinggal diam.
2: Baik, Dispora Kabupaten Waropen menggelar kegiatan konvoi dalam rangka memeriahkan dan menyambut perhelatan Piala Dunia FIFA 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
10: Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Waropen menggelar kegiatan konvoi dalam rangka memeriahkan dan menyambut perhelatan Piala Dunia FIFA 2026. Kegiatan tersebut berlangsung meriah di pelataran Pelabuhan Pidemani Waren Waropen dengan diikuti ratusan peserta dari berbagai komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia Jumat 5 Juni 2026. Bupati Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI secara resmi melepas peserta konvoi yang membawa atribut dan bendera negara-negara yang akan berlaga pada ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Pelepasan ditandai dengan pengibaran bendera STAR sebagai tanda dimulainya konvoi keliling kota Waropen. Kegiatan konvoi yang dilaksanakan pemerintah daerah merupakan bentuk dukungan dan antusiasme masyarakat Waropen dalam menyambut Piala Dunia FIFA 2026. Olahraga sepak bola memiliki kekuatan untuk mempersatukan masyarakat tanpa memandang perbedaan. Para peserta konvoi diberikan kebebasan untuk mendukung negara favorit masing-masing yang akan bertanding di Piala Dunia. Namun demikian, semangat kebersamaan dan persaudaraan harus tetap menjadi prioritas utama selama kegiatan berlangsung. Bupati juga mengingatkan seluruh peserta agar selalu menjaga ketertiban dan keamanan selama mengikuti konvoi. Ia meminta masyarakat mematuhi aturan lalu lintas serta mengikuti jalur yang telah disepakati bersama antara koordinator pendukung masing-masing negara, Satuan Lalu Lintas Polres Waropen, dan pemerintah daerah. Kepatuhan terhadap aturan menjadi faktor penting agar kegiatan berlangsung aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Pemerintah daerah tidak menginginkan adanya tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum selama pelaksanaan konvoi. Selain itu, pemerintah Waropen mengajak seluruh peserta untuk menjadikan momentum Piala Dunia sebagai sarana mempererat hubungan sosial antar warga. Dukungan terhadap tim favorit, kata Bupati, harus diwujudkan melalui cara-cara yang positif dan menjunjung tinggi nilai sportivitas. Pemerintah juga menyampaikan mengucapkan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Waropen yang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Antusiasme warga dinilai menjadi bukti bahwa sepak bola masih menjadi olahraga yang sangat dicintai masyarakat di daerah berjuluk Negeri Seribu Bakau itu. Sementara itu, sepanjang pelaksanaan konvoi, peserta tampak tertib mengikuti rute yang telah ditentukan. Berbagai atribut negara peserta Piala Dunia menghiasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang ikut memeriahkan kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Waropen berharap semangat persatuan, kebersamaan, dan sportivitas terus terjaga di tengah masyarakat. Konvoi Piala Dunia FIFA 2026 di Waropen pun menjadi ajang hiburan sekaligus momentum untuk menunjukkan dukungan terhadap peserta sepak bola Piala Dunia yang tetap mengedepankan keamanan dan ketertiban. Titik kumpul dan star berada di Pelabuhan Pidemane Waren, kemudian menuju Kali Sanggei, berputar kembali ke Waren, dan berakhir di lapangan Elias Paprindei sebagai titik finish konvoi Piala Dunia FIFA tahun 2026. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Ya, saudara, informasi dari reporter RRI Serui tadi, Tabina Rumpaidus, mengakhiri warta berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua edisi Senin 8 Juni 2026. Dari Kota Dingin, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustinus Pagili mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
11: Setelah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Ya, pendengar bersatu dari Merauke, berikut yang kami hadirkan untuk Anda satu paket drama radio dengan judul Kaya Dalam 7 Menit dari RRI Ranai untuk Anda di 8 Juni 2020.

0: as, Bengun. Kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya. Kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As. Ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ini As, nih modal cuma 3.000 je. Isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit Is. Oh, jadi cepat benul lah kita kaya nih.
0: Au As Us, sistem canggih nih. Digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya nih.
0: Kita cukup transfer je. Nanti dapat keuntungan dari member BU.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita enggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, itu harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Us. Noho ni. Ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
2: Doh, Us, ay. Dok bukan dari luar negeri, Us, tapi dari luar negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Loh ada ge. Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.

0: awalah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kaboho.
1: Kamu apa tadi Us?
0: Transfer? 2 juta lagi ke transfer.
1: Berani banget kamu.
2: Serius aw Us?
0: Oh nih ho, amin kabo deh. Makin besar modal ya, makin jadi besar gak depan. Jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
1: Sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Kok hilang grupnya?
2: Oh, grup ya? Bube jadi nemo nih. Kenangan terindah 2006.
0: Duitku nak, ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni. Matilah aku.
2: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah, selamat.
1: Alhamdulillah, ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
2: Tapi aku hindok hampir gak transfer as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu isi. Us,
0: oi.
1: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
0: Jadi mende ciri-ciri investasi bodong doa. Saya tahu kan mende ciri-ciri doh.
1: Sini Us, ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
0: Bepa, oi.
1: Dua, disuruh jadi member. 3, legalitas yang gak jelas. Nah yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
2: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
1: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
0: Berarti di sini ya As, supaya kita ini cepat kaya.
1: Ada Us Is.
0: Mendekat lah.
1: Mimpi. Kalau mau kaya beneran Is Us, ya kerjalah. Nabung. Investasi yang jelas tentunya.
2: Yo ke As.
1: Iya.
2: Berarti Dek, bisalah kita jadi sultan 7 menit As.
1: Bisa.
0: Serius sikit As.
1: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
2: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
5: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu. Artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
6: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menangani satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Arti baca, orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
7: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut, menurutnya, membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
1: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
8: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
7: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
11: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja program dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana. kita.
10: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
12: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
13: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
12: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
14: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
12: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Kemudian dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Kulalam, Pratiga RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
17: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
18: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter BTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohingya.
17: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batang Hari.
19: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antara 7.445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batang Hari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
17: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bidi Prabu melaporkan, Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
0: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 351 yang tadi 49 yang di sana dan yang satu pulang keluar yang sudah mati.
20: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
22: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
23: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
24: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
22: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
25: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
1: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Nah.
25: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
3: Target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain, mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
25: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani Timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam.

berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar bersatu dari Merauke dimanapun Anda berada, saat ini Anda kami ajak bersama dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Anda dapat bergabung melalui jalur telepon di 0971333-0745 atau juga tentunya Anda dapat bergabung melalui jalur SMS dan WhatsApp di 0852-75-112433. Aldo senantiasa menanti atensi Anda, dan sembari menanti atensi Anda, Aldo akan terus menghadirkan lagu-lagu pada malam hari ini untuk menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini.

0: Ini berikut untuk Anda penelpon pertama kita di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke. Okay. Ya, dengan siapa di mana?
1: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Oke, okay, Pak Abdurrahim.
1: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Iya.
1: Bayogika lain.
0: Bagaimana?
1: Bayogika siapa?
0: Dengan Aldo.
1: Oh, Bang Aldo.
0: Iya, kalau Kak Yoginya udah kemarin.
1: Oh gitu. Iya. Bang Aldo sekarang ya.
0: Iya. Iya, untuk malam hari ini mau request lagu apa nih Bang Abdul? Kita kategorinya Indonesia dan juga lagu lawas.
1: Gitu ya, anu aja. Pelangi dan Hujan.
0: Pelangi dan Hujan. Okay.
1: Patin. Patin ya, Pelangi dan Hujan.
0: Dari Fatin?
1: Iya.
0: Oke, okay, boleh salam-salamnya Bang Abdul.
1: Salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 1 Merauke, antara lain ya ada Pak Freddy di Gudang Garam, Pak Bernard di Gudang Garam, Pak Freddy di Seringgu, kemudian Bu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Serun di Parigi Moton, Sulawesi Tengah, Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Kemudian ada Mbak Dinda di Bogor. Ibu Natalia di Toli-Toli. Berikutnya ada Pak Norsi di seputar Natuna. Baluhu di Tapanuli, Sumatera Utara. Berikutnya Purnama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Merauke dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, terima kasih juga Bang Abdul Rahman-nya di Jatinegara ya. Dan juga pendengar Pro 1 RRI, Anda dapat bergabung bersama kami di Pro 1 ya. Pada malam hari ini, halo selamat malam penelpon selanjutnya.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya.
2: Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Berbagi Rindu.
2: Aldo.
0: Iya, Bunda Ima?
2: Iya.
0: Iya, bagaimana? Benar. Kabarnya untuk hari ini, Bunda Ima?
2: Hari ini kabarnya baik selalu. Cuaca sangat mendukung.
0: Oke.
2: Cuma makan... kalau malam-malam seperti kita tidur di ARS.
0: Iya, memang lagi ini ya, lagi cuacanya walaupun cerah tapi memang sedikit dingin ya. Cuacanya.
2: Iya.
0: Oke. Iya, Bunda Ima, malam hari ini masak apa nih kira-kira?
2: Bagaimana, Bung Aldo?
0: Menu makan malam hari ini.
2: Oh iya, menu makan malamnya. Ya, masih ada sisa daging kemarin karena kemarin sambut baru kan.
0: Oh, siapa itu?
2: Tetangga.
0: Oh, tetangga.
2: Jadi dapat kebagian rezekinya.
0: Puji Tuhan.
2: Hari ini masih makan daging.
0: Oke. Nampaknya Bunda Ima, puji Tuhan sehat ya hari ini ya untuk...
2: Puji Tuhan sehat.
0: Iya. Oke, mau request...
2: Semoga sebaliknya ya, Bung Aldo bersama operatornya juga, kru-kru Merauke juga semua dalam keadaan yang sehat.
0: Iya, baik. Terima kasih juga Bunda Ima. Ya Bunda Ima, malam hari ini kita kategorinya itu band Indonesia ya. Tadi saya lupa sampaikan, ternyata ini bukan weekend, jadi gak bisa request tadi. Ya kita band Indonesia, ada God Bless, kemudian dengan judul Rumah Kita, kemudian ada Slang dengan judul Kupu Biru, dan Dewa 19 ada judul Bukan Cinta Biasa. L bukan cinta manusia biasa.
2: Cuman tiga itu.
0: Iya, atau ada lagi mau ditambah? Ada Sheila on Seven. Ada Sheila on Seven, seberapa pantas?
2: Seberapa pantas?
0: Iya.
2: Seberapa pantas? Rumah kita aja deh.
0: Oke, dari God Bless ya. Boleh salam-salamnya Bunda Ima.
2: Ya, salamnya pertama tentunya buat Bung Aldo. Ya. Bersama operatornya dengan ucapan selamat malam. Selamat bertugas dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam sehat ya Bung Aldo.
0: Salam sehat juga untuk
2: bersama teman-teman ya yang ada di Merauke semuanya, tanpa terkecuali yang di Merauke. Selamat malam semua, selamat beristirahat. Ada putra tengnya di Pak-Pak. Ada Oma Deva, Bunda Wigati, di Unusobo, selamat malam. Dan Bunda Utri juga bersama keluarga, selamat malam Bunda, semoga sehat selalu. Dan semua pendengar setia dimanapun berada, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Amin. Buat Bung Aldo, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Ima. Selamat beristirahat malam hari ini. Dan yang mendengar berkedua lagi ya, berturut-turut untuk Anda. Ada dari Fatin, Pelangi dan Hujan, dan juga Rumah Kita God Bless. Untuk Anda pada Merauke malam ini di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ya, peringkat bersatu dari Merauke, Anda masih dapat bergabung bersama kami di Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu prosa dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikut penelpon selanjutnya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Kak Ayu dari Ambon.
1: Aduh, bukan Kak Ayu ini. Mbak Ani dari Manado.
0: Oh, Mbak Ani dari Manado. Apa kabarnya untuk hari ini di Manado?
1: Iya, kabarnya luar biasa. Kabar baik.
0: Oke,
1: okay, malam. Sehat, baik-baik kabar, baik-baik sehat.
0: Oke, okay, iya. Nah, malam hari ini bagaimana?
1: Ya. Bang Yogi ini tuh?
0: Dengan Aldo.
1: Oh, sama dengan Bang. Oh, mirip.
0: Iya.
1: Bang Aldo, oke.
0: Oke, okay, ya. Kak Ani, Mbak Ani, kita ada lagunya dari Slang Kupu Biru, kemudian ada Dewa 19 Bukan Cinta Manusia Biasa, kemudian ada Seberapa
1: Kamu. Itu Dewa 19.
0: Oke, okay, boleh salam-salamnya.
1: Salam untuk teman-teman sedang yang tugas Bung Aldo. Selamat menjalankan tugas, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Terus berkirim salam ada Serampi Bunda Ima juga, apa kabar? Serampi Bang Rung juga, Serampi Bang Freddy, Serampi Putra Tengah juga, Serampi Bunda Ima, dari Serampi Bang Nasrun juga yang ada di Supen, dan Serampi Ibu Natalia juga, salam sehat salam sukses. Adik Serampi siapa ya? Bang siapa? Bang Jut juga, mereka sampai Bang Ruh juga, par sama-sama, tanpa terkecuali. Kembali ke Bang Aldo yang tugas, terima kasih, selamat malam. Bang Rindu, Bang Merauke Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, Memori lewat lagu. Terima kasih selamat malamnya, Mbak Ani di Manado. Dan yang mendengar, Anda masih dapat bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu di Prosater dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikut ya. Oke, penelpon selanjutnya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Selamat malam Bang Aldo.
0: Iya, selamat malam Kak Ayu. Iya ya.
2: Iya.
0: Oke, apa kabarnya untuk hari ini?
2: Kabarnya baik, sehat, baik ya. Di sini cuaca hari ini akhirnya sangat kencang sekali di wilayah Pulau Seram.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Bagaimana di Merauke?
0: Merauke, puji Tuhan, cuacanya cerah, namun agak sedikit suhunya agak dingin. Iya.
2: Iya, syukurlah. Mengadu lagunya tahun berapa ini ya?
0: Lagunya lawas. Sudah kami siapkan ada Slang Kupu Biru, kemudian Sila on Seven Seberapa Pantas, kemudian ada Sobat Padi, ya maksudnya dari Padi dengan judul Sobat, kemudian ada Gigi dengan Menari-Nari, dan terakhir ada Peter Pan dengan judulnya Topeng.
2: Menari-Nari deh ya judulnya.
0: Okay, boleh.
2: Iya, saya menyapa buat ya.
0: Boleh salam-salam.
2: Ya, saya menyapa buat Pak Freddy Putri, Mawasri, Mbak Ines, Pak Yunus, kemudian juga Pak Menejo yang ada di Menejo, Pak Widi di Tokyo, Minang Sama, Pak Ambali, dan juga Bu Farida, Pak Nasrun, ceritain namanya Kak Anis ya, Bu Ria Jakarta, Bang Leman, kemudian buat yang lagi mendengarkan aja di streaming RRI Digital, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap menjaga keamanan di lingkungan masing-masing dan selalu dalam doaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya buat saudara kita yang ada di Nahasa, Sulawesi Utara, Kota Maluku Utara juga ya. Mudah-mudahan mereka di sana doaan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena apa namanya, saya juga tadi telepon ibu saya di bagian Banggai Kepulauan ya, perbatasan Trans Maluku Utara itu tadi mereka juga kena gempa gitu ya. Mudah-mudahan mereka di sana dalam keadaan sehat dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Baik, terima kasih.
2: Oke, Bang. Iya, terima kasih ya. Selamat datang kembali. Tetap semangat, pokoknya hati-hati dan ditunggu Tuhan Yang Maha Esa dan juga selalu menjadi berkat buat banyak orang ya, Bang ya.
0: Siap.
2: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam, Kak Yu. Yang mendengar berikut dua lagu ya, dari Kak Ayu dan juga Kak Ani ya. Untuk Anda ada Bukan Cinta Manusia Biasa dan juga Menari-Nari. Selamat mendengarkan.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Cang.

0: pendengar Persatu RM Roke, Anda masih dapat bergabung bersama kami di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lama. Dan berikut penelponnya. Iya, nampaknya terputus ya untuk tersambung bersama kami di studio. Ya, pendengar Persatu, Anda masih dapat bergabung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ayo, selamat malam Ruang Rindu. Ini tidak banyak-banyak bicara, tapi sabar ini memang betul-betul tinggal satu kong.
0: Oke, Kak Puja infokan.
1: Ini dipakai sama orang. Sama teman. Lagu apa begitu?
0: Iya, request lagu apa nih Kak? Request lagi, astaga. Ada judul lagunya Slang Kupu Biru, kemudian Sail on Seven Seberapa Pantas, kemudian dari Padi ada judulnya Sobat, dan terakhir Topeng dari Peter Pan.
1: Ayo, itu sudah topeng.
0: Oke, sip. Silakan untuk
1: sapa-sapa. Lagu ini salam untuk semua support semua tempat terkecil, salam manis, salam kompak. Kalau saya mau bicara panjang kali lebar tuh, nanti saya HP mati tiba-tiba lagi.
0: Iya.
1: Ya kebaik buat yang lagi bertugas, buat sama Armando lagi bertugas di Kestalo. Terima kasih, selamat malam sih, udah ada, bye-bye.
0: Udah ada, bye-bye Kak Puja, terima kasih sudah bergabung sama kami di Pro 1 ya. Ya, pendengar lainnya ada dapat bergabung bersama kami ya di Pro 1 untuk acara Ruang Rindu ya, dimanapun Anda berada. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bernardo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Semangga.
0: Bang Dul di Semangga. Apa kabarnya Bang Dul?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Walaupun Merauke sangat dingin di malam hari.
2: Di Bumbur juga ini hujan.
0: Oke. Bang Dul, mau request lagu apa nih Bang Dul?
2: Itu.
0: Astaga.
2: Boleh minta lagunya Epic?
0: Maaf Bang Dul, saya lupa. Ini bukan Weekend ya.
2: Sorry, oh.
0: Iya, maaf. Sorry. Ya, lagu yang tersedia ada dari Slang Kupu Biru dan juga Sail on Seven, Seberapa Pantas, dan terakhir dari Padi, Sobat. Boleh?
2: Kupu Biru aja dah.
0: Oke. Silakan salam-salamnya Bang Dul.
2: Buat semuanya. Khususnya RRI Bursaku yang sedang bertugas, seluruh karyawan-karyawan di Bursaku.
0: Iya.
2: Selamat bertugas, yang masih bertugas, yang sedang istirahat, selamat istirahat, salam sehat, salam tangguh, yang ada seluruh dari Sabah sampai Merauke, saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu karena saya lupa itu satu persatu. Iya. Jadi selamat mendengarkan dan selamat terus berlayani Pro 1 dalam acara Ruang Negeri. Oke. Salam sehat selalu dan selamat mendengarkan, dan bagian lainnya khususnya yang penyiar-penyiar dari Pro 2, Pro 3 sampai Pro 4, salam sehat selalu, khususnya yang Pro 3 dari Mas Bajar Nugroho, tapi yang benar lagi mungkin akan berudara. Dan terima kasih.
0: Iya, baik, terima kasih juga Bang Dul ya dari Semangga untuk salam-salamnya dan juga doanya. Dan ya pendengar, berikut akan kami hadirkan untuk Anda requestan dari Kakak Puja dan juga Bang Dul, ada Topeng dari Peter Pan dan juga Slang Kupu Biru. Lalu kita selamat mendengarkan untuk Anda di malam hari ini.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

bersatu RRI Merauke demikian seluruh rangkaian acara Ruang Rindu di malam hari ini untuk Anda edisi Senin 8 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan ya, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu-lagu hiburan untuk menemani waktu malam hari Anda di Merauke malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat! Pohon-pohon itu berjalan!" Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekat mereka memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka, karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

0: 1 RRI Merauke, Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke Malam Ini.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap, bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Luqman Al-Hakim berkata, "Tuntutlah ilmu. Di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu."

saat dari Merauke waktu terlalu jika pukul 23 lebih 49 menit ya, jika 1 menit akan ada pada pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Ada waktu yang mungkin saya akan berakhir beberapa saat lagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di malam hari ini di Merauke Malam Ini. Terus saat dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

Sampai jumpa di esok hari dalam jam dinas yang saya di pukul 11.30 hingga pukul 17.30. Nantikan juga rekan saya Ari di pukul 5 pagi esok hari dalam program Pagi Pagi hingga Merauke siang. Sampai jumpa, Tuhan memberkati dan selamat mendengarkan renungan malam dengan judul Kamu Lebih Kuat Dari Yang Kamu Kira. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda, pendengar setia kami Pro 1 RRI Merauke.

kuat. Kekuatan tidak selalu terlihat dalam bentuk keberanian yang begitu besar. Terkadang, kekuatan justru terlihat dari kemampuan seseorang untuk bertahan hidup. Bertahan saat ingin menyerah. Bertahan saat tidak ada yang memahami kita. Bahkan mungkin, bertahan saat keadaan tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Tidak apa-apa jika hari ini kamu merasakan lelah itu. Tidak apa-apa jika kamu hari ini ingin menangis. Itu bukan tanda kelemahan kamu. Itu tanda bahwa kamu adalah manusia biasa. Yang terpenting bukan seberapa sering kamu jatuh, tetapi seberapa besar tekadmu untuk bangkit kembali. Karena setiap masalah yang datang akan membawa pelajaran. Setiap luka yang kamu rasakan sedang membentuk mental dan karakter yang lebih kuat lagi. Mungkin saat ini kamu belum mengerti alasannya. Tetapi suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa semuanya ini tidak akan sia-sia. Jangan pernah meragukan dirimu hanya karena prosesmu terasa sangat lambat. Kecepatan bukan ukuran keberhasilan seseorang. Yang jauh lebih penting adalah konsistensi untuk terus bergerak maju meskipun langkahmu kecil. Dan ketika kamu merasa sendirian, ingatlah bahwa hidup tidak sedang menghukummu. Hidup sedang melatihmu, melatih agar kamu lebih bijak, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi hal-hal besar di masa depan. Teruslah melangkah. Percayalah, kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Dan selama kamu belum menyerah, ceritamu belum selesai.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian pendengar. Nah pendengar, di siaran pada pagi hari ini ya, di hari Selasa 9 Juni 2026, ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda di pagi hari ini, menemani aktivitas-aktivitas Anda tentunya. Nah untuk Anda semuanya yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi, ataupun juga yang ada di wilayah Papua Selatan, dan juga yang bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, mengawali jumpa kita di siaran pada pagi hari ini, kami hadirkan renungan agama Kristen yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Christine Stella Sualang STH dengan judul Diperbaharui Setiap Hari. Selamat mendengarkan.

Puji Tuhan, selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Merauke. Senang sekali saya Pendeta Muda Kristen Stella Swalang STH dapat hadir kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program Mutiara Pagi. Saya berharap dimanapun Anda berada saat ini, apakah sedang di rumah bersama keluarga atau mungkin sedang menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan, kiranya damai sejahtera dari Tuhan selalu melingkupi hati kita semua. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Allah Pemelihara kehidupan kami, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih penyertaan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam, sehingga kami boleh ada pagi hari ini dengan penuh berkat Tuhan. Sebelum kami masuk dalam kegiatan kami sepanjang hari, kami rindu kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara bagi kami, membukakan setiap firman-Mu, membuat kami mengerti, memahami firman Tuhan, dan bahkan dengan Roh Kudus, berikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau membaca, merenungkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini berjalan seperti sebuah rutinitas yang monoton? Bangun pagi, kerja, pulang, tidur, lalu mengulangi hal yang sama keesokan harinya. Kadang-kadang rutinitas ini tidak hanya melelahkan fisik, tapi juga membuat jiwa kita terasa kering dan jenuh. Ketika kejenuhan itu datang, perlahan-lahan respons kita terhadap sekitar mulai berubah. Kita jadi lebih mudah mengeluh, mudah tersinggung, atau mungkin mulai berkompromi dengan hal-hal yang kurang baik. Mengapa? Karena baterai rohani kita sedang drop. Itulah mengapa tema renungan kita pada hari ini sangat penting untuk kita renungkan bersama, yaitu diperbaharui setiap hari. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang mendasari renungan kita yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2. Rasul Paulus menuliskan demikian kepada jemaat di Roma dan juga pada kita hari ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dunia di sekitar kita ini memiliki cetakan atau standar tersendiri. Dunia seringkali mengajari kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, mengajari kita untuk menjadi egois, atau menilai keberhasilan hanya dari materi semata. Kalau kita tidak berhati-hati, tanpa sadar kita akan ikut terseret masuk ke dalam cetakan dunia ini. Itulah mengapa Rasul Paulus menggunakan kata berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah di sini dalam bahasa aslinya menggunakan kata metamorfo, akar kata yang sama dengan kata metamorfosis, seperti proses ulat yang berubah total menjadi kupu-kupu yang indah. Perubahan ini bukan cuma sekedar mengubah penampilan luar atau topeng kita, bukan sekedar ikut ibadah hari Minggu lalu selesai. Pembaharuan budi atau pikiran adalah proses mendalam yang terjadi di dalam batin kita. Dan menariknya, dalam teks aslinya, proses pembaharuan ini berbentuk kontinu, artinya harus terjadi setiap hari, berulang-ulang, dan terus-menerus. Kenapa harus terjadi setiap hari? Karena hidup kita hari ini menghadapi tantangan yang baru, godaan baru, dan tekanan baru. Setiap hari
Kita tidak bisa menghadapi hari ini hanya dengan mengandalkan kekuatan rohani minggu lalu. Bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana cara kita mengalami perubahan budi ini di tengah kesibukan? Ada dua hal praktis yang bisa kita renungkan dan lakukan. Yang pertama, menjaga asupan pikiran kita. Pikiran kita mirip dengan tubuh fisik. Apa yang kita masukkan, itulah yang menentukan kesehatan kita. Jika setiap hari kita memberi makanan pikiran kita dengan berita hoaks, gosip, tontonan yang penuh amarah atau dendam, maka respons kita akan menjadi pahit. Tetapi, jika kita memulainya setiap hari dengan firman Tuhan, dengan doa, dan merenungkan kebaikannya, serta merenungkan setiap saat, setiap hari, maka pikiran kita sedang diselaraskan dengan pikiran Kristus. Firman Tuhan adalah filter yang membersihkan hati kita dari polusi dunia. Yang kedua, mengubah sudut pandang atau mindset. Orang yang diperbaharui setiap hari akan melihat masalah dengan cara yang berbeda. Saat menghadapi rekan kerja yang menyebalkan, alih-alih membalas dengan kemarahan, pikiran yang diperbaharui akan melihatnya sebagai kesempatan untuk melatih kesabaran. Saat menghadapi pergumulan ekonomi atau keluarga, alih-alih putus asa, kita diingatkan bahwa Tuhan sedang membentuk iman kita agar semakin murni. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kehendak Allah itu selalu baik, berkenan, dan sempurna. Namun, kita hanya bisa menangkap dan memahami kehendaknya yang indah itu kalau mata rohani kita dan pikiran kita bersih, yaitu melalui pembaharuan yang dari Roh Kudus setiap hari. Sebelum kita mengakhiri renungan kita, mari kita ambil waktu sejenak untuk berefleksi. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah hari ini aku berjalan dengan pola pikir dunia yang penuh kecemasan dan amarah, atau aku sudah mengizinkan Tuhan memperbaharui hatiku pagi ini? Ingatlah, Tuhan tidak pernah bosan membentuk kita. Seburuk apapun hari kemarin, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Ambil komitmen hari ini untuk menyerahkan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita agar dipimpin oleh-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sadar bahwa dunia ini seringkali menawarkan pola pikir yang menjauhkan kami dari-Mu. Ampuni kami jika kami sering terbawa arus dunia ini. Hari ini, kami menyerahkan pikiran, hati, dan seluruh hidup kami. Perbaharuilah batin kami oleh Roh Kudus-Mu, agar setiap tindakan, tutur kata, dan keputusan kami hari ini mendatangkan kebaikan dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami sepanjang hari ini, menyertai kami dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap yang kami kerjakan dengan tangan kami, dan Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap pendengar Radio RRI Merauke, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja di kantor, pegawai pemerintahan, tani, nelayan, atau bahkan pelajar, mahasiswa. Kami semua, setiap yang mendengarkan renungan pagi hari ini, kiranya berkat dan penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bahkan kami memberkati kota kami Merauke, memberkati ekonominya, memberkati keamanan, memberkati seluruh seluk-beluk kota ini. Kota kami diberkati di dalam nama Yesus. Segala perpecahan kami tolak di dalam nama Yesus.
Niat-niat jahat manusia, kuasa kegelapan kami tolak di dalam nama Yesus. Kiranya damai sejahtera Allah ada turun atas kota kami. Memberkati pemerintah kami, sehingga pemerintah kami boleh menjalankan tugas tanggung jawab dengan penuh takut akan Tuhan, sehingga membawa kemajuan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami. Dan biarlah sepanjang hari ini, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami semua saat ini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah mendengar renungan harian hari ini. Tetap semangat menjalani aktivitas Anda, jaga kesehatan, dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.

Injil Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, TNI Polri untuk bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi imbauan secara nasional.
2: Rangkaian pelaksanaan 1 Muharram 1448 Hijriah ini, PHBI Provinsi Papua Selatan akan melaksanakan istighosah dan tablik akbar, dan yang mana istighosah dan tablik akbar ini akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 pada jam.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, pemerintah daerah Merauke mengajak seluruh elemen masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dalam keberlangsungan hidup. Itulah topik utama di Warta Berita Lintas Pagi ini yang akan dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Agus Arianto, inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Kabupaten Merauke menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Merauke dilaksanakan Sabtu kemarin dipusatkan di halaman kantor Bupati Merauke dan melibatkan pemerintah, pelajar, perguruan tinggi, TNI Polri, pihak swasta, serta masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke Dominikus Catur menyampaikan, peringatan tahun ini mengusung tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim, yang tema tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil peran nyata dalam menjaga bumi dan lingkungan sekitar. Ia mengatakan melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pihaknya ingin menumbuhkan kesadaran bersama untuk selalu menjaga lingkungan bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk. Menurut Dominikus Catur, rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup sepanjang bulan Juni akan dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya penanaman pohon hingga kampanye lingkungan melalui media sosial dan media massa.
5: Kedua, larangan buang sampah sembarangan dan ajakan berlangganan sampah. Berikutnya, edaran di setiap SKPD, instansi swasta, dan kelurahan untuk kegiatan Jumat Bersih.
4: Dominikus Catur mengatakan Dinas Lingkungan Hidup juga mendorong pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih di seluruh perangkat daerah, instansi swasta, dan kelurahan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekaligus membangun budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap aksi lingkungan yang digelar selama bulan Juni. Mengingat menjaga lingkungan merupakan investasi bersama untuk masa depan generasi yang akan datang. Jessica Ardana melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar seleksi penulisan makalah dan wawancara bagi Jabatan Tinggi Pratama. Seleksi yang dilaksanakan ini adalah proses yang sangat krusial dalam mengukur sejauh mana kompetensi, visi, dan integritas. Sekda Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu mengatakan, melalui kedua seleksi akan melihat gambaran nyata dari kemampuan, kapasitas, serta kesiapan dari para peserta untuk memimpin dan memberikan kontribusi nyata di tingkat kabupaten. Sekda Ferdinandus mengajak para peserta menggunakan waktu yang ada dengan seefektif mungkin untuk mendirikan dan menunjukkan sesuatu yang terbaik bagi wilayah Papua Selatan dan daerah. Ia meminta para peserta mengeluarkan seluruh potensi, pemikiran solutif, dan dedikasi terbaik kalian dalam lembar makalah maupun dalam sesi wawancara nanti. Ferdinandus dan jajaran panitia berharap agar seluruh peserta dapat mengikuti proses ini dengan penuh kedisiplinan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Terima kasih pendengar Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pemerintah Kabupaten Merauke mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dalam kelangsungan hidup. Kembali, Jessica Ardana menurunkan laporannya.
4: Ajakan tersebut disampaikan Bupati Merauke Yosef Gebse saat pelaksanaan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Merauke. Dalam peringatan itu, Yosef Gebse menegaskan pentingnya melaksanakan berbagai imbauan yang telah disampaikan pemerintah terkait pengelolaan sampah dan juga pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah juga mulai melakukan survei sampah di beberapa kawasan sebagai langkah awal penanganan sampah di wilayah Kota Merauke. Menurut Bupati Yosef Gebse, gerakan kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi program pemerintah semata, tetapi harus menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh masyarakat.
1: Maka itulah merupakan tanggung jawab kita bersama. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, TNI Polri, untuk bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi imbauan secara nasional. Ada beberapa hal teknis yang mungkin akan dilaksanakan selain Jumat Bersih, juga akan kami siapkan edaran untuk tempat pemasangan daripada baliho atau spanduk.
4: Pemerintah daerah Kabupaten Merauke mengajak TNI, Polri, instansi pemerintah, serta masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai aksi kebersihan lingkungan. Selain program Jumat Bersih, pemerintah Kabupaten Merauke juga akan menyiapkan aturan terkait pemasangan baliho dan spanduk di kawasan perkotaan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga estetika kota, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan nyaman. Bupati Yosef Gebse berharap kesadaran menjaga kebersihan dapat tumbuh menjadi budaya bersama di tengah masyarakat. Dan ia juga mengajak seluruh warga Merauke untuk memulai dari hal sederhana, dengan tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti gerakan bersih-bersih lingkungan. Jessica Ardana melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menilai penguasaan teknologi penting bagi anak-anak Papua dalam menghadapi perkembangan zaman. Meski demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program teknologi bagi anak-anak Papua. Kepala Bidang Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan, Yunus Yot, mengatakan pihaknya telah merancang program dukungan teknologi untuk anak-anak Papua yang ditujukan bagi anak-anak di panti asuhan untuk mendukung anak-anak melalui teknologi yang ada. Menurutnya, pemerintah sebenarnya ingin menyediakan laptop dan sarana belajar teknologi lainnya, namun keterbatasan anggaran membuat program tersebut belum dapat direalisasikan tahun ini. Ia menyampaikan, penguasaan teknologi penting agar anak-anak Papua mampu bersaing di masa depan, dan pemerintah daerah berharap kondisi anggaran daerah segera membaik, agar program dan rencana penyediaan sarana pendukung segera terwujud. Yunus Yot berharap, program teknologi untuk anak-anak Papua dapat kembali dilaksanakan pada tahun mendatang, dan pemerintah daerah juga ingin memastikan generasi muda Papua Selatan mampu mengikuti perkembangan digital. Panitia Hari Besar Islam PHBI Provinsi Papua Selatan siap menggelar berbagai kegiatan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Persiapan ini diputuskan dalam rapat PHBI yang digelar Jumat malam. Berikut laporan Ardi Razaki.
6: Ketua PHBI Provinsi Papua Selatan Haji Ali Syabana memimpin langsung rapat tersebut. Dalam rapat telah ditetapkan sejumlah agenda utama untuk memperingati Tahun Baru Islam. Haji Ali Syabana menyebutkan ada 3 kegiatan yang akan dilaksanakan. Ketiganya adalah istighosa, tablik akbar dan kirab 1 Muharram. Menurut Haji Ali Syabana, kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan, tujuannya untuk meningkatkan iman dan takwa umat Islam di Papua Selatan. Haji Ali Syabana menambahkan, ada acara menarik usai kirab, yaitu pembagian door prize. Door prize ini disediakan sebagai motivasi bagi umat Islam agar semakin semarak dalam memperingati 1 Muharram.
7: Rangkaian pelaksanaan 1 Muharram 1448 Hijriah ini, PHBI Provinsi Papua Selatan akan melaksanakan istighosa dan tablik akbar, dan yang mana istighosa dan tablik akbar ini akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 pada jam 20.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di halaman Masjid Raya Al-Aqsa
8: dan yang akan menyampaikan hikmah daripada tahun baru Islam ini, yaitu Profesor Dr. Muhammad Agus STHI MTHI. Beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Mangkoso, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan.
6: Peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah sendiri jatuh tepat pada tanggal 16 Juni 2026. PHBI mengharapkan partisipasi seluruh umat Islam dan juga sekolah berbasis Islam untuk memeriahkan acara ini. Ardi Rasaki melaporkan.
3: Panglima Kodam 24 Mandala Trikora, Mayjen TNI Fritz Willem Rizard Pelamonia, didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah 24 Mandala Trikora, Nyonya Jenny Fritz Pelamonia, melaksanakan kunjungan kerja ke Kodim 1707 Merauke. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Dandim 1707 Merauke, Letkol Si Dili Eko Setiawan, didampingi Ketua Persit KCK Cabang 16 Kodim 1707 Merauke, Nyonya Asti Dili Eko Setiawan, beserta keluarga besar Kodim 1707 Merauke. Dalam arahannya, kepada seluruh prajurit, PNS, dan Persit, Mayjen TNI Fritz Willem Rizard Pelomenia menegaskan, visi dan misi Kodam 24 Mandala Trikora sebagai satuan yang profesional, responsif, humanis, dan dicintai rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pangdam menekankan implementasi prinsip kenali, datangi, dan layani sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Prajurit diharapkan mampu memahami karakter wilayah, budaya, dan masyarakat setempat, hadir langsung di tengah masyarakat, serta memberikan pelayanan terbaik demi menjaga stabilitas dan memenangkan hati rakyat. Pangdam juga mengingatkan pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial dengan menyebarluaskan informasi positif, mendukung program pemerintah, serta menjaga citra institusi. Selain itu, beliau menekankan pentingnya optimalisasi pelaksanaan program unggulan Presiden, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Darat yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Polsek Merauke Kota menggerebek lokasi produksi minuman keras lokal jenis Sopi di Jalan Garuda Mopalama, Kelurahan Rimbajaya, Kabupaten Merauke. Penggerebekan terjadi berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang pelaku berinisial RYI yang berprofesi sebagai petani dan warga Rimbajaya. Sejumlah barang bukti turut disita, diantaranya 1 unit kompor hok, 1 dandang bakso, 4 batang bambu untuk alat penyulingan, dan 1 jerigen. Bahan fermentasi Sopi yang ditemukan di lokasi langsung dimusnahkan di tempat. Sementara itu, Sopi yang sudah diproduksi diduga telah beredar di wilayah hukum Polsek Merauke Kota. Panit Opsional Intelkam Polsek Merauke Kota, Ibtu Abdul Majid, menyampaikan bahwa aktivitas ilegal ini dinilai sangat berpotensi memicu peningkatan tindak kriminalitas di masyarakat. Pelaku beserta seluruh barang bukti kini telah diamankan ke Mapolsek Merauke Kota untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian akan memproses pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedepan, Polsek Merauke Kota akan meningkatkan kegiatan penyelidikan di titik-titik lain yang terindikasi sebagai lokasi produksi dan peredaran Sopi. Langkah ini dilakukan guna memutus rantai distribusi minuman keras jenis Sopi di wilayah Merauke. Sekian Warta Berita Lintas Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: mengenal peribahasa daerah Malin.
1: Kofetoka oleba epe waningapka asda pomed.
0: Artinya, perbedaan itu suatu keindahan. Keindahan ini patut kita syukuri karena anugerah Tuhan.

Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Nah, pendengar, di pagi hari ini kami sampaikan ruang informasi masyarakat untuk Anda. Yang pertama, disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Mobile mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu beli token listrik, dapat bonus voucher listrik. Juni Faganza hadir dengan bonus spesial untuk elektrisian. Setiap pembelian token listrik minimal Rp50.000 melalui PLN Mobile, berkesempatan mendapatkan voucher listrik Rp10.000. Kuota terbatas untuk pelanggan tercepat setiap harinya. Cek bonus voucher listrik Anda melalui menu reward di aplikasi PLN Mobile. Ayo manfaatkan promonya mulai 4 sampai 9 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

Ya, selanjutnya informasi. Halo warga Merauke dan sekitarnya. Mau internetan lancar, chat, scroll, nonton sampai video call tanpa bikin kantong menjerit? Saatnya pakai promo spesial dari Telkomsel. Internetan super murah, tidak pakai mahal. Sekarang ada promo menarik untuk Anda. Mulai dari paket 10GB plus telepon 20 menit, cuma Rp30.000 untuk 3 hari. Ada juga 5GB plus telepon 20 menit, mulai Rp30.000 sampai Rp35.000. Untuk semua pelanggan Telkomsel. Dan yang paling spesial, isi ulang pakai data 60GB cuma Rp100.000 saja. Khusus pengguna baru, buruan dapatkan sekarang karena internet cepat, hemat, dan terpercaya, ya Telkomsel pilihannya. Telkomsel terbaik untuk Anda.

Ya, selanjutnya informasi pendengar dari Terumbu Karang Production bersama Paguyuban Otomotif Papua Selatan dengan bangga mempersembahkan Motosonic Merauke 2026. Sebuah ajang yang memadukan hiburan musik, otomotif, pameran UMKM, serta berbagai kegiatan komunitas dalam satu rangkaian acara spektakuler. Kegiatan ini akan diselenggarakan pada 4-5 Juli 2026 di lapangan Auri Spadem Merauke. Dan open gate pukul 1-22 waktu Indonesia Timur. Acara akan dimeriahkan oleh penampilan sejumlah artis dan pengisi acara, diantaranya Hasoe Angel, Dikiki, Rindi Antika, Sylvia Ratna, DJ Anggun Cantika, dan DJ Ocret. Selain pertunjukan musik, pengunjung juga dapat menikmati berbagai kegiatan menarik seperti kontes motor custom modification, pameran otomotif, stand kuliner UMKM, exhibition, games, serta aktivitas komunitas lainnya. Adapun harga tiket, untuk festival Sabtu Rp100.000, festival Minggu Rp150.000, dan festival 2 hari pas Rp200.000. Tersedia pula VIP 2 hari pas seharga Rp750.000 yang meliputi akses VIP area, snack and drink, serta kaos eksklusif. Jumlah tiket VIP sangat terbatas. Tiket dapat diperoleh melalui Terumbu Karang Kontraktor Event, Pace Kurir, Angkringan Semar di Salor 2, dan Halogen Hotel. Untuk informasi lebih lanjut mengenai sponsorship dan booth UMKM, dapat menghubungi 0822-3000-7827 atas nama Terumbu Karang Production. Mari menjadi bagian dari kemeriahan Motosonic Merauke 2026, wadah kolaborasi musik, otomotif, kreativitas, dan pelaku usaha lokal dalam satu perhelatan yang akan memeriahkan kota Merauke.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Edil, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Ya, yang namanya juga tegur sapa, senyum kan nggak harus sama orang yang kita kenal dong, Gus. Tapi sama siapa aja yang kita jumpai.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI di pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1, kanal informasi

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat peran dalam rekrutmen dan pengembangan sekolah rakyat atau SR bersinergi dengan Dinas Sosial. Imbas cuaca yang masih tidak menentu, tanam bakau di wilayah utara Brantas Kabupaten Jombang mencapai 50%. Dan inilah warta berita selengkapnya untuk Selasa 9 Juni 2026. Saya, Risti, menemani Anda. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepastian tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto saat dikonfirmasi mengenai informasi OTT yang beredar di wilayah tersebut. Namun, Fitroh tidak merinci dengan pihak yang terjaring operasi tersebut. Kita beralih ke informasi luar negeri. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru, Malaysia memberi perlindungan dan pendampingan hukum kepada 6 nelayan asal Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Ke-6 nelayan tersebut sebelumnya ditangkap otoritas Malaysia karena diduga melanggar batas wilayah perairan dan melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Kita ke informasi olahraga, pemanjat tebing Putra Tri Ramadhani sukses mengamankan tiket Final World Climbing Series di Praha, Ceko. Ia bahkan meraih peringkat ketiga di babak semifinal yang berlangsung pada hari Minggu 7 Juni 2026. Kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat peran dalam rekrutmen dan pengembangan sekolah rakyat atau SR yang bersinergi dengan Dinas Sosial. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat perannya dalam mendukung operasional sekolah rakyat atau SR, khususnya dalam proses rekrutmen peserta didik hingga penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Mohsin, menjelaskan pihaknya bersinergi dengan Dinas Sosial dalam menjaring calon siswa sekolah rakyat. Proses rekrutmen dilakukan dengan mengedepankan data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga sasaran program tepat menyentuh masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menyiapkan tenaga guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang ditugaskan secara khusus di sekolah rakyat hingga tahun 2029.
2: Kurikulum yang digunakan dari Kementerian Pendidikan yang sudah diadopsi oleh SR ya sudah.
3: Dinas Pendidikan tidak ada terkait pengawasan dan lainnya?
2: Tidak ada. Jadi kalau sharing ya. Jadi teman-teman ada kegiatan SR mengundang teman-teman pengawas, teman-teman guru PAI, teman-teman kepala sekolah, teman-teman BK untuk memberikan materi pelatihan di SR.
1: Ia menambahkan sekolah rakyat di Kabupaten Kediri merekrut siswa sebanyak 3 kelas, mulai jenjang SD, SMP, dan SMA dengan jumlah per kelas 30 anak. Sehingga perekrutan siswa SR tahun ini sebanyak 270 siswa dengan rincian jenjang SD 90 siswa, jenjang SMP 90 siswa, dan SMA sebanyak 90 siswa.
4: Jadi kalau bisa ya sosialisasi ke masyarakat itu bagaimana cara mendaftarnya, terus apa syarat-syaratnya. Dari pemerintah juga turun tangan ke lapangan untuk melihat langsung. Sebaiknya ya kerjasama dengan RT, RW, atau kelurahan, karena mereka kan yang punya datanya. Ya juga untuk mencegah titipan-titipan seperti itu, anak-anak yang memang tidak selayaknya masuk sekolah rakyat, jadi tepat sasaran.
1: Muhammad Mohsin mengungkapkan keberadaan sekolah rakyat sangat membantu penurunan potensi anak tidak sekolah atau ATS, di samping keberadaan SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School milik pemerintah Kabupaten Kediri, yang tahun ini merekrut sebanyak 100 siswa tidak mampu. Hal tersebut juga merupakan bagian penting dalam upaya bersama untuk memastikan anak yang sudah lulus dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Dinas Pendidikan juga akan menyampaikan data anak yang berpotensi putus sekolah atau anak yang lulus tidak melanjutkan sekolah kepada pihak Dinas Sosial. Heri Susanto melaporkan.

0: Kali ini kita beralih ke informasi dari imbas cuaca yang tidak menentu. Tanam tembakau di wilayah utara Brantas, Kabupaten Jombang baru mencapai 50%. Selengkapnya dari Kediri disampaikan Anne Kusuma.
1: Curah hujan yang masih tinggi hingga awal Juni 2026 ini menyebabkan proses tanam tembakau di wilayah utara Sungai Brantas, Kabupaten Jombang mengalami keterlambatan. Berdasarkan data Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Jombang, realisasi penanaman baru mencapai sekitar 50% dari total lahan yang disiapkan oleh petani. Kondisi tanah yang masih basah dinilai belum ideal untuk pertumbuhan tanaman tembakau, sehingga sebagian petani memilih menunda masa tanam hingga lahan benar-benar kering. Ketua APTI Jombang, Lasiman, dalam hal ini menjelaskan bahwa keterlambatan musim tanam tahun ini dipengaruhi oleh intensitas hujan yang masih tinggi hingga akhir Mei 2026 kemarin. Meski demikian, capaian penanaman dinilai sedikit lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut Kecamatan Kudu dan Ngusikan menjadi wilayah dengan perkembangan tanaman paling tinggi, sedangkan untuk Kecamatan Peloso masih mencatat luasan tanam yang rendah karena kondisi lahan belum memungkinkan untuk diolah secara optimal.
2: Tanaman tembakau di utara Brantas memang di bulan Juni, bulan 6 ini masih banyak curah hujan. Kemudian mungkin turunnya di wilayah kadang di Kabung, Pandaan, Kudu, nah, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, terkait hal ini, pola lahan sebenarnya itu penting dan perlu untuk persiapan tanam. Nah, kemudian got atau selokan itu juga harus dipersiapkan.
1: Sementara itu, salah seorang petani tembakau di Kecamatan Peloso, Syafi'i, mengungkapkan bahwa musim tanam tahun ini memang mengalami kemunduran akibat lahan yang sempat tergenang banjir setelah hujan deras.
3: Habis hujan lebat itu, Mas, satu hari penuh.
4: Oh, dua hari.
3: Satu hari itu yang lebat itu 2 jam mungkin, hari Kamis kemarin. Masih ada harapan itu yang kecil-kecil yang belum dipupuk itu loh, masih ada harapan.
1: Kondisi cuaca yang belum stabil membuat petani tembakau di wilayah utara Brantas harus menyesuaikan pola tanam sekaligus meningkatkan pengelolaan lahan untuk mengurangi resiko kerusakan akibat genangan air. Para petani pun berharap intensitas hujan segera menurun agar proses tanam dapat berlangsung dengan optimal dan target produksi tembakau pada musim ini tetap tercapai. Anu Kusuma melaporkan.
0: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat memasifkan distribusi beras SPHP dan minyak goreng minyak kita. Iin Nurfareni melaporkan langsung dari Makassar.
5: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat bersama dengan Satgas Pangan dan juga stakeholder terkait melakukan pemantauan sejumlah komoditi di Pasar Pabayang-Bayang Kota Makassar. Dari hasil pemantauan tersebut, didapati sejumlah kebutuhan pokok seperti beras premium, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan minyak goreng mengalami kenaikan. Pimpinan Kanwil Perumbulok Sulselbar Fahru Rosi menjelaskan pemantauan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya laporan kenaikan beberapa komoditi pangan dan melihat langsung adanya indikasi kenaikan di antaranya beras premium naik Rp400, mahalnya dengan minyak goreng, namun memang jika harganya ada yang menjual di atas HEP karena mengambil dari luar, bukan di bulog langsung. Untuk itu, Fahru Rosi menyatakan beberapa langkah dilakukan di antaranya memasifkan distribusi beras SPHP ke masyarakat, termasuk juga untuk minyak goreng minyak kita.
6: Rangka menstabilisasi harga komoditi tersebut, saat ini kami sudah meminta seluruh jajaran di bulog, bahkan sampai tingkat kepala gudang untuk memasifkan SPHP, menggelontorkan beras SPHP agar akses masyarakat terhadap beras tersebut tidak ada kendala. Yang kedua, kami minta distribusi minyak goreng untuk memasifkan penjualan juga supaya kenaikan-kenaikan yang muncul pada hari ini bisa diredam.
5: Ia juga memastikan ketersediaan stok beras cukup aman di mana Bulog menguasai 894 ribu ton secara keseluruhan stok aman dan meminta jangan ada panik buying di kalangan masyarakat dengan kondisi kenaikan harga dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Unit Induksi atau Kanit Polda Sulsel AKP Jabar Siajo dari Satgas Pangan Polda Sulsel menjelaskan, pengawasan terus dilakukan oleh Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan dan harga di pasaran sesuai. Walaupun masih ada didapatkan kenaikan Rp400 untuk beras premium dan ini akan terus dilakukan pengecekan. Setelah dari pengecer akan masuk ke distributor.
7: Kita turun secara bersama-sama untuk memastikan apakah ketersediaan di pasar dan harga yang sesuai dengan itu. walaupun saat ini memang kita buktinya kita bisa lihat bahwa ada kenaikan sekitar 400 perak kalau beras ya untuk premium. Nah ini kan tugas kita lagi untuk menelusuri apa yang membuat harga itu bisa naik. Ini sekarang di dataran pengecat, besok mungkin akan kita kunjungi lagi di dataran produsennya.
5: Terkait dengan minyak goreng minyak kita, Jabar menjelaskan yang ada di pasaran ini berbeda produsennya dan yang dipastikan sesuai head adalah Bulog dan BUMN. Memang dari hasil pemantauan ditemukan ada kenaikan, namun semua tetap diawasi. Ketika ada kenaikan, ini akan dicek penyebabnya untuk dilakukan langkah stabilisasi.
0: Sementara itu, Koalisi Disabilitas Surabaya dan DPRD Surabaya bersepakat mempercepat pembentukan peraturan daerah disabilitas guna memperkuat perlindungan, meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas. Dari Surabaya, disampaikan oleh Agustin Irdiani.
4: Koalisi Disabilitas Surabaya mendorong pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya untuk mempercepat pembentukan peraturan daerah atau perda disabilitas guna memperkuat perlindungan dan juga meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Regulasi yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kelompok disabilitas, terutama terkait aksesibilitas dan layanan publik yang inklusif. Ketua Koalisi Disabilitas Surabaya, Slamet Budi Santoso, usai menyerahkan berkas ke DPRD Kota Surabaya, mengatakan usulan tersebut juga diperkuat dengan dukungan dari organisasi penyandang disabilitas yang tergabung dalam koalisi. Selain regulasi, ia juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dan transportasi yang ramah disabilitas agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam beraktivitas.
8: Kenapa kita buat begitu? Karena sampai saat ini kita merasa belum diberikan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Khususnya saat ini kan kita hanya dapatnya perwali. Perwali yang kita lakukan sampai saat ini belum nyentuh teman-teman.
4: Sementara itu, DPRD Kota Surabaya menyambut positif usulan Koalisi Disabilitas Surabaya untuk mendorong pembentukan perda disabilitas. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fatoni menegaskan regulasi khusus tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memiliki payung hukum yang lebih kuat.
9: Di Kota Surabaya, ya,

Ia menjelaskan selama ini Pemkot Surabaya telah menunjukkan keberpihakan kepada penyandang disabilitas melalui berbagai program dan alokasi anggaran yang tersebar di sejumlah perangkat daerah. Program tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyandang disabilitas hingga pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual untuk memperkuat pemahaman masyarakat, terutama mahasiswa, terkait pentingnya hak cipta karya dan inovasi di era globalisasi saat ini dalam meningkatkan perekonomian. Forum ini diselenggarakan oleh Komisi 13 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Hukum Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual.
2: Komisi 13 DPR RI menggandeng Kementerian Hukum Kemenkum Republik Indonesia melalui kantor wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah menggelar Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual di Palangkaraya. Hadir secara langsung anggota Komisi 13 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Bias Layar, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, beserta jajaran pimpinan. Saat membuka kegiatan tersebut, Bias Layar menegaskan bahwa forum tersebut begitu penting agar para peserta memahami tentang hak kekayaan intelektual di tengah perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat saat ini. Bias Layar menyebut Kalimantan Tengah kaya akan kearifan lokal yang perlu dilindungi dengan undang-undang dan regulasi jelas. Bias Layar menambahkan perlu adanya kepastian hukum berbagai produk lokal, karya kreatif maupun inovasi yang dihasilkan sehingga dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penciptanya, sekaligus terhindar dari klaim atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.
1: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual yang dimana ini persaingannya begitu ketat ya. Dan karena apa? Kenapa itu penting di Kalimantan Tengah? Karena Kalimantan Tengah ini kaya juga akan kearifan lokal yang perlu kita lindungi dengan undang-undang dan regulasinya. Ya, penemuan apa? Gaya bajaka itu, ya kan? Itu salah satu. Dan ini untuk kesejahteraan ke depannya. Ya, bukan hanya kita tentang mematerikan tentang kesadaran hukum, tapi tidak. Tapi ini untuk ekonomi juga tadi, ya.
2: Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur mengungkapkan bahwa penyusunan peraturan daerah atau perda menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap berbagai kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah.
3: Nah, terkait dengan perda, ini memang target kita di tahun ini, kita berharap kita sudah komunikasikan dan seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong dan kita minta bantu juga Pak anggota Komisi 13 ini supaya membantu pemda-pemda itu mendorong supaya segera menyusun perda.
2: Sehingga nantinya terkait peraturan daerah, ditambahkan Hajrian Nur, memang target pihaknya akan selesai di tahun ini. Semua daerah akan memiliki perdanya masing-masing dan terus dikomunikasikan dengan seluruh sekretariat daerah, kabupaten dan kota, termasuk provinsi yang memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas peraturan daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Dari Palangkaraya kita bergeser ke Klaten, pembahasan bersama DPRD setempat akan segera melakukan tentang rancangan peraturan daerah atau raperda pengelolaan sampah. Melalui peraturan daerah ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah, utamanya yang terjadi di Kabupaten Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Ini harapannya hulunya warga masyarakat mulai sadar pilah-pilah sampah, tengahnya TPS 3R jalan, hilirnya nanti TPA Trogetan selesai.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten bersama DPRD setempat saat ini tengah membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Revisi aturan ini diajukan untuk mengatasi darurat kapasitas di Kabupaten Klaten, terutama di tempat pemrosesan akhir TPA Trogeton yang diproyeksikan akan penuh dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Selesai penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi tentang Raperda pengelolaan sampah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten kepada wartawan, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan pembaharuan Raperda dalam pengelolaan sampah dinilai penting sesuai dengan kondisi saat ini. Harapannya setelah dilakukan pembahasan oleh DPRD dan menjadi peraturan daerah atau Perda akan dapat mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Klaten dari hulu sampai hilir.
1: Nah, harapannya dengan adanya dua perda ini, yang pertama persampahan, ya nanti ke depan bisa menyelesaikan pengelolaan persampahan di Kabupaten Klaten. Tidak hanya di hilirnya saja, Trogeton TPA saja, tapi dari hulunya, bagaimana kemudian komitmen bersama pemerintah daerah dan warga masyarakat mulai dari pilah-pilah sampah dari rumah. Kan.
2: Dikatakan Bupati, perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan masyarakat, yakni mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah. Bupati Klaten juga menyatakan perkembangan kepariwisataan di wilayah ini akan berkembang dan produksi sampah tentu akan meningkat, sehingga perlu kesiapan bersama. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi menyatakan sekarang ini sampah telah menjadi persoalan yang krusial di Kabupaten Klaten. Tempat pemrosesan akhir atau TPA Trogeton, pedan sudah semakin menggunung, bahkan akan penuh dalam 1 atau 2 tahun lagi.
3: Kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh, 1 tahun 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
2: Dikatakan Sri Hati, setiap harinya produksi sampah di Kabupaten Klaten kurang lebih 650 ton per hari. Dari jumlah tersebut, 67% merupakan sampah organik. Sementara salah seorang warga Trogeton, Abdul Jamil, kepada RRI mengatakan membenarkan kondisi TPA Trogeton sudah hampir penuh atau overload.
4: Bahasanya tuh sudah overload, jadi ketinggian tumpuan sampah itu sekarang sudah melebihi pepohonan yang paling tinggi. Jadi sudah menjulang kayak gunung.
2: Ia berharap agar penanganan sampah Trogeton dilakukan sesuai komitmen awal, yakni dilakukan pengelolaan tidak seperti sekarang ini sebagai tempat penumpukan sampah. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: Masih terkait dengan persoalan-persoalan sampah, namun kali ini adalah tempat penampungan sementara TPS 3R di Desa Margorejo, Cepiring. Di bulan Juni ini berencana mengoperasi mesin pirolisis dan memproduksi petasol atau bahan bakar sejenis solar. Hal tersebut dilakukan usai desa tersebut mendapat bantuan mesin pirolisis dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan dijadikan sebagai pilot project dalam penggunaan mesin pirolisis di Kabupaten Kendal. Dari Kendal disampaikan oleh Faiz Rozi.
1: Alat untuk pembuat petasol itu jenis solar.
2: TPS 3R Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring di bulan Juni ini berencana mengoperasikan mesin pirolisis untuk memproduksi petasol bahan bakar sejenis solar. Desa Margorejo mendapat bantuan mesin pirolisis dari BRIN dan dijadikan pilot project penggunaan mesin pirolisis di Kabupaten Kendal. Ketua TPS 3R Desa Margorejo, Sunoto, mengatakan rencananya uji coba mesin pirolisis dilakukan pada bulan Juni ini setelah perakitan mesin pirolisis selesai. Selanjutnya, mesin pirolisis akan beroperasi setiap hari sehingga sampah plastik sebagai bahan baku harus selalu tersedia. Untuk ketersediaan sampah plastik, pihaknya sudah mengerahkan warga untuk menjual sampah plastik. Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan TPS 3R Kabupaten Kendal untuk memasok sampah plastik.
1: Kami sudah bekerja sama dengan TPS 3R se-Kabupaten Kendal. Juga dari itu Ketua Paguyuban BPD Kecamatan Cepiring juga sudah menginstruksikan untuk bisa bahan bakunya plastik untuk bisa dikirim ke TPS 3R Margorejo.
2: Wibi Yulianti, Fungsional Teknik Penyihatan Lingkungan di LH Kendal, mengatakan kapasitas mesin pirolisis bantuan BRIN dapat mengolah sampah plastik 50 kg per hari. 1 kg sampah plastik bisa menghasilkan 1 liter petasol.
3: Pilot project dari BRIN hanya satu di Desa Margorejo itu. Kapasitasnya 50 kg per hari.
2: Petasol yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk kebutuhan internal desa seperti para nelayan yang biasanya menggunakan solar untuk melaut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup warta berita sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini dengan sejumlah informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Ya, beringat Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar, di pagi hari ini sejumlah informasi sudah kami siapkan ya untuk Anda. Ya, ini ada informasi KAI angkut 21,56 juta ton batubara hingga Mei 2026. Dan juga ya, ada informasi Prabowo lantik pimpinan baru BGN dan penasehat Said Iqbal, pendengar. Dan tentunya juga di pagi hari ini ya, banyak sekali program-program informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI di Merauke. Dan pendengar, PT Kereta Api Indonesia mengangkut 21.563.901 ton batubara pada periode Januari sampai Mei 2026. Ya, khusus pada Mei 2026, volume komoditas ini yang berhasil terlayani mencapai angka sebesar 4.932.853 ton. Ya, BUMN tersebut melaporkan data perkembangan angkutan logistik ini pada Senin 8 Juni 2026. Ya, layanan pengiriman ini menjadi salah satu penopang utama dalam menjaga stabilitas rantai pasokan komoditas nasional. Vice President Corporate Communication KAI menjelaskan peran penting layanan angkutan kereta api tersebut. Mayoritas kegiatan operasional dari angkutan batubara ini berlangsung di Sumatera bagian selatan, pendengar. Jaringan rel kereta tersebut terhubung secara langsung dengan berbagai kawasan industri besar dan wilayah pelabuhan. Konektivitas ini membuat proses distribusi bahan bakar fosil tersebut berjalan jauh lebih teratur serta efisien. Kapasitas angkut dalam volume besar secara berkelanjutan menjadikan kereta api elemen vital sistem logistik nasional. Ya, satu rangkaian perjalanan mampu membawa muatan berjumlah signifikan guna memperlancar pasokan menuju titik akhir distribusi. Ya, peningkatan kebutuhan logistik nasional memerlukan moda transportasi berkapasitas serta berkeandalan sangat tinggi. Perusahaan kereta api plat merah ini terus memperkuat layanan angkutan barang demi mendukung sektor logistik. Ya, itu dia informasinya untuk Anda, di mana KAI angkut 21,56 juta ton batubara hingga Mei 2026.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program acara Opini Pagi.

0: Ih, rame sekali ya, Kak.
1: Iya, Dek. Namanya juga kebun binatang, tempat wisata, jadi banyak yang datang.
0: Kak Deci, lihat di sana. Ada rusa, badak, komodo. Ada burung beo sama burung merak. Lucu-lucu ya.
1: Indonesia kan sangat kaya akan flora dan fauna yang tersebar di daerah-daerah.
0: Jadi kalau kita suka menebang pohon atau bakar hutan sembarangan, kasihan dong semua hewan-hewan itu tidak ada tempat tinggalnya ya, Kak.
1: Benar, makanya dari sekarang Ica, Kak Deci harus saling mengingatkan teman-teman, Papa, Mama, Om, Tante, untuk selalu peduli terhadap kehidupan makhluk hidup yang lain. Jadi generasi mereka tidak akan punah.
0: Oke, Kak.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat, pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan pendengar, kembali kami berbagi informasi di mana Presiden Prabowo melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN dan penasihat khusus presiden baru. Acara pelantikan pejabat ini berlangsung hikmat bertempat di Istana Negara Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Nani Sudaryati Deang menjabat kepala BGN didampingi Agustina Arumsari serta Trenggono sebagai wakil kepala BGN. Sementara itu, Said Iqbal resmi mengemban tugas baru sebagai penasihat khusus presiden bidang ketenagakerjaan. Pengangkatan pimpinan BGN didasarkan atas keputusan Presiden Republik Indonesia. Ya, sedangkan pengangkatan Said Iqbal berlandaskan pada keputusan Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin pengucapan sumpah jabatan seluruh pejabat negara yang dilantik. Kegiatan penting ini dilaksanakan guna menguatkan struktur kelembagaan dan mempercepat realisasi program strategis nasional. Setelah bersumpah, ya, para pejabat negara langsung menandatangani naskah sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut mendampingi Presiden dalam memberikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat. Penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Said Iqbal memberikan pernyataannya setelah dilantik. Ya, tugas baru ini sejalan dengan visi Presiden bahwa pertumbuhan ekonomi harus dirasakan seluruh kalangan pekerja. Ya, di mana dia mengutarakan tiga aspek krusial terkait analisis kebijakan kesejahteraan bagi para buruh di Indonesia. Hal itu meliputi kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial bagi para pekerja nasional. Ya, Said juga berkomitmen memastikan ketiga unsur utama itu menjadi pertimbangan dalam rencana revisi regulasi ketenagakerjaan. Ya, revisi ini harus mampu memuat perlindungan pekerja informal sesuai standar internasional Labor Organization dunia. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda, di mana Prabowo lantik pimpinan baru BGN dan penasihat Said Iqbal.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan kembali kami berbagi informasi dari dunia olahraga, khususnya sepak bola. FIFA World Cup 2026. Ya, di mana FIFA resmi memperkenalkan album resmi Piala Dunia 2026 yang menghadirkan kolaborasi puluhan musisi dari berbagai negara dan genre musik. Ya, album berisi 18 lagu ini menjadi proyek musik terbesar yang pernah dibuat untuk ajang Piala Dunia. Ya, ini menjadi bagian dari inisiatif FIFA Sound untuk menghadirkan pengalaman budaya yang lebih luas bagi para penggemar. Seluruh lagu dalam album ini dirancang untuk menggambarkan energi, emosi, dan atmosfer pada Piala Dunia 2026. Sebelumnya sejumlah lagu terlebih dulu dirilis secara global seperti Lighter, Pour Ella, Echo, Illuminate, Goals, dan Game Time. Ya, kini FIFA mengumumkan susunan lengkap album dari musisi-musisi ternama berbagai benua dalam kolaborasi besar untuk pertama kalinya. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan album ini menghadirkan kombinasi antara musisi papan atas dunia dan talenta baru. Menurutnya, proyek ini dirancang untuk menyatukan para penggemar melalui kekuatan musik dan sepak bola. Ya, album resmi Piala Dunia 2026 ini juga disebut sebagai salah satu proyek budaya terbesar yang pernah dibuat FIFA. Menghadirkan kehadiran musisi dari berbagai latar belakang, bahasa, dan tradisi musik diharapkan mampu mencerminkan karakter global yang dimiliki turnamen tersebut. Ya, berikut daftar lagu dalam album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Ada Goals dari Lisa, Anita, dan Rema, Game Time, Future and Tyla. Ya, Illuminate dari Jesse Reyes dan Eliana, Echo dari Daddy Yankee dan Sensi, Pour Ella, Los Angeles Azules, dan Belinda, Three Nation, 21 Savage, Nata Kano dan Friends Montana, No Place Like Home, Major Lazer, Nelly Furtado dan Davido, In the Stars, versi remix, The Rolling Stone, Show Me, Ira Star dan Lato, Mi Mexico Lindo, Alexandro Fernandez, Blessings, Stormy, Friday and Angels, Energy, Ava Max dan Bia, Lighter, Jerry Roll dan Karin Leon, Sir. Ya, Nora Fatehi dan Vega Dream dan Sanjoy, Partidazo, Danny Ocean, Champion, I Show Speed, Love Always Wins, Shaggy, Chimafang dan Zema, dan Dai Dai, Shakira dan Burna Boy. Ya, FIFA menegaskan album ini bukan sekedar kumpulan lagu pengiring turnamen. Ya, proyek ini menjadi wadah kolaborasi global untuk menciptakan karya yang merepresentasikan semangat sepak bola sebagai bahasa universal. Ya, menariknya lagi FIFA juga memastikan akan kolaborasi dan lagu-lagu baru yang dirilis sepanjang berlangsungnya Piala Dunia 2026. Ya, dengan begitu, album ini akan terus berkembang seiring perjalanan turnamen. Sejumlah lagu dari album ini secara langsung dalam rangkaian Countdown Concert yang akan digelar di Mexico City, Toronto, dan Los Angeles. Beberapa lagu juga dijadwalkan tampil dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di tiga negara tuan rumah. Ya, itu dia ya. FIFA mengumumkan 18 lagu dalam album resmi Piala Dunia 2026.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.